ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal a'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma

0: يتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lak akun tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji. Sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, ya kan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang membesarkan, sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Bangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya, artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah, sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Pak Erick, Pak Erick.
3: Oh iya.
2: Saya kemarin
3: sudah
2: diaman, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Rahim, Pak.
3: Iya, mari.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dalam rangka memperingati 25 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM STI Gentiaras menyelenggarakan Disnatalis BEM ke-25 dengan tema Empowered Student for a Healthier Environment. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 6 sampai dengan selesai. Berlokasi di STI Gentiaras, Jalan Purnawirawan Raya nomor 14, Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Dan rangkaian kegiatannya yaitu berupa donor darah dan cek kesehatan gratis, servis motor murah, dan juga ada jalan sehat serta door prize. Dan seluruh kegiatan gratis dan juga terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Chico di 0895-2310-6379 atau ke Vivi di 0857-6494-4119 dan juga dapat melalui Instagram BEM STIE Gentiaras.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara-saudara pendengar, saat ini Anda mendengarkan program kami, yakni Selamat Pagi Waikanan. Tentunya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan kami akan hadirkan nantinya mini drama serta feature untuk tetap bersama kami di 103,6 MHz.

gak sih kita mikir apa yang bikin kita tetap satu frekuensi di tengah ribuan perbedaan di Indonesia? Jawabannya ada di 5 butir yang sering kita hafal, tapi mungkin lupa kita dalami. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal ibadah masing-masing, tapi soal gimana kita saling menghargai ruang suci tiap orang, karena di atas segalanya kita punya sandaran yang sama. Lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diingatkan, jadi manusia itu gak cuma soal nafas, tapi soal adab, memanusiakan manusia tanpa melihat

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah mimpi kita bareng-bareng, supaya nggak ada lagi yang merasa ketinggalan kereta. Adil itu bukan berarti sama rata, tapi memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kelas, tapi nafas kita sehari-hari. Tetaplah Indonesia.

0: Indonesia, negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari hutan, hujan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, hingga savana di Nusa Tenggara. Setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang berharga. Ribuan jenis tumbuhan, burung, ikan dan satwa langka hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dijaga. Karena ketika hutan rusak, laut tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, kita juga kehilangan warisan penting bagi masa depan bangsa. Menjaga keragaman hayati berarti menjaga keseimbangan alam, sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan generasi mendatang. Mari, mulai dari langkah sederhana, tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan ikut melestarikan lingkungan. Keragaman hayati Indonesia adalah harta bangsa yang tak ternilai. Lestarikan hari ini demi kehidupan esok nanti.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sriadi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejauh apapun kita melangkah hari ini, rumah adalah tempat kita pulang dan meja makan adalah jantungnya. Di sana, sepiring nasi menjadi saksi tumbuh kembang buah hati. Di sana, segelas air meluruhkan beban di pundak. Jangan lewatkan momen berharga hanya untuk dunia maya yang sementara. Luangkan waktu, duduk bersama, dan rayakan kebersamaan. Kembali ke meja makan, karena keluarga adalah segalanya.

0: Di era digital, kreativitas bukan lagi sekedar hobi, tetapi menjadi kekuatan ekonomi baru. Dari layar kecil telepon genggam, lahir karya-karya besar. Produk lokal dipromosikan lewat media sosial. Musik, desain, kuliner, hingga kerajinan tangan kini mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas wilayah. Strategi digital membuka peluang bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh lebih cepat, konten yang menarik, pemasaran online, dan inovasi teknologi menjadi kunci memenangkan persaingan. Anak muda Indonesia pun terus bergerak, menciptakan ide, membangun merek, dan memperkenalkan budaya lokal ke dunia global. Karena di tangan generasi kreatif, teknologi bukan hanya alat, tetapi jembatan menuju masa depan ekonomi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Industri kreatif berkembang, Indonesia pun melangkah lebih.
1: Kita jaga kembali sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature di ruang dengar Anda semua dengan judul Memulai Bisnis dari Hal Kecil untuk Mengatasi Inflasi. Pendengar, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus seringkali menjadi momok bagi banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun berkurang. Inilah saat yang tepat bagi banyak orang untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak inflasi. Salah satunya dengan cara memulai bisnis dari hal kecil. Pendengar, memulai bisnis tidak selalu memerlukan modal besar atau usaha yang rumit. Dengan kreativitas, ketekunan, dan perencanaan yang baik, kita bisa memulai bisnis kecil yang dapat bertumbuh dan memberikan pendapatan tambahan di tengah gejolak inflasi. Bahkan pendengar, bisnis kecil yang dijalankan dengan bijak bisa menjadi alat untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi serta memberikan solusi bagi orang lain yang juga terdampak inflasi. Memulai bisnis dari hal kecil memiliki berbagai keuntungan, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi seperti inflasi. Beberapa alasan mengapa bisnis kecil bisa menjadi solusi yang baik, karena yang pertama yaitu dengan modal terjangkau. Bisnis kecil biasanya membutuhkan modal yang tidak sebesar bisnis besar. Anda bisa mulai dengan dana terbatas, bahkan menggunakan keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk menawarkan produk atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bisnis kecil lebih fleksibel dalam hal skala dan operasional. Anda bisa mengelola bisnis tersebut secara lebih personal atau tidak terikat pada biaya tetap yang besar. Risiko yang terlibat juga lebih kecil, terutama jika Anda memilih untuk memulai dengan skala kecil terlebih dahulu. Inflasi, pendengar, biasanya membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang atau jasa. Bisnis kecil memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Anda bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan selera atau preferensi konsumen. Nah, pendengar, untuk memulai bisnis kecil yang dapat memberikan keuntungan di tengah inflasi, berikut adalah beberapa langkah untuk bisa kita ikuti. Pertama, kenali kebutuhan pasar. Langkah pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak di pasar, terutama yang berkaitan dengan dampak inflasi. Biasanya saat inflasi melanda, harga barang-barang pokok seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan bahan bakar akan naik. Yang kedua, mulailah dari skala kecil dan fleksibel. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, langkah berikutnya adalah memulai bisnis dari skala kecil yang tidak memerlukan banyak modal. Anda bisa memulai dengan menjual produk secara online atau membuka kios kecil di tempat-tempat yang ramai. Dengan memulai dari hal kecil, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengelola biaya dan menghindari risiko yang terlalu besar. Yang ketiga, manfaatkan keterampilan dan hobi. Jika Anda memiliki keterampilan atau hobi tertentu, Anda bisa memanfaatkannya untuk memulai bisnis kecil. Banyak orang yang mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan keahlian mereka, seperti jasa desain grafis atau fotografi untuk bisnis kecil atau usaha online. Menjual kerajinan tangan seperti perhiasan, dekorasi rumah, atau produk handmade lainnya. Ya, pendengar, bisnis berbasis keterampilan seperti ini tidak hanya lebih murah untuk dijalankan, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan pelanggan yang lebih luas. Keempat, pendengar, jaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Di tengah inflasi, konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk atau layanan. Mereka cenderung mencari kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, Meskipun bisnis Anda kecil, pastikan untuk selalu menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dan berikan layanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima, perencanaan keuangan yang baik. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional bisnis, sehingga penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Anda perlu memantau arus kas, biaya produksi, dan harga jual agar tetap menguntungkan meskipun biaya meningkat. Selain itu, simpan cadangan dana untuk menghadapi potensi lonjakan harga atau perubahan tak terduga. Yang keenam, kembangkan bisnis secara bertahap. Setelah bisnis berjalan dengan baik dan mulai menghasilkan keuntungan, Anda bisa mulai memperluasnya secara bertahap. Tambahkan produk baru, kembangkan saluran distribusi, atau perluas jaringan pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pendengar, memulai bisnis dari hal kecil dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi dampak inflasi. Dengan modal yang terbatas, Anda bisa menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pasar. Kunci sukses adalah kreativitas, perencanaan yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dengan memulai bisnis kecil, Anda tidak hanya dapat melindungi diri dari inflasi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan peluang bagi orang lain.
1: Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi bersih menjadi langkah penting yang tak bisa ditunda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hingga air. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Transisi energi bersih juga membuka peluang baru, mulai dari lapangan kerja hijau hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang demi ketahanan energi nasional. Namun, perubahan ini bukan hanya tugas pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, hingga mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, karena masa depan energi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil, dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

0: pendengar, orang Lampung memiliki tradisi unik yang termasuk dalam kearifan lokal dan juga penuh dengan nilai-nilai gotong royong, ramah tamah, saling berbagi, serta kebersamaan yang begitu kuat yang juga saat ini sudah mulai ditinggalkan, yaitu tradisi nugal atau najuk. Nugal atau najuk adalah tradisi orang Lampung menanam padi atau jagung di lahan kering yang disebut huma atau ladang. Prosesi nugal ini lebih dahulu dimulai dengan membuka pulan rimba atau hutan rimba secara bergotong royong dengan cara nyuah atau membakar lahan hutan yang akan dijadikan huma. Orang Lampung menyebutnya ngelakar, kemudian membersihkannya dengan cara ngusi, yaitu membersihkan rerumputan ilalang dan juga ranting-ranting pohon yang tertinggal setelah pembakaran lahan. Orang Lampung zaman dahulu juga membuka pulan rimba untuk dijadikan huma dengan cara dibakar. Sebab abu pembakarannya diyakini dapat menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah, sehingga tanaman-tanaman yang akan ditanam di atasnya akan tumbuh subur dan berbuah banyak. Tradisi nugal adalah salah satu tradisi dalam pelaksanaan berkebun selain najar, nuru, dan juga ngengetas. Nugal adalah salah satu bentuk gotong royong masyarakat Lampung ketika pelaksanaan musim tanam datang tanpa dibayar atau diupah sepeser pun, dan orang-orang sekitar kampung, tua, muda, remaja, hingga anak-anak datang membantu. Lain dengan saat ini, segala sesuatunya dinilai dengan upah dan juga uang. Pada saat itu, kekeluargaan, kebersamaan, dan juga gotong royong begitu erat dan kental sehingga kebun atau huma ketika musim tanam datang dapat dikerjakan dan juga diselesaikan bersama-sama. Biasanya ketika mendengar akan diadakannya kegiatan nugal, tetangga sekitar umbul akan datang beramai-ramai membantu tanpa harus menunggu diundang pemilik huma. Mereka bekerja atau nulung secara sukarela, tidak diupah. Namun menurut kebiasaan, akan dijamu dengan diberi makanan dan minuman oleh pemilik huma, orang-orang tua, penggawa, muda-mudi, muli mekanai, dan anak-anak. Ini semuanya bersama-sama datang ke huma yang baru saja dibuka untuk menanam benih atau mulan, menggunakan tongkat kayu yang telah dilancipkan ujung bawahnya yang juga berfungsi untuk membuat lubang semaian benih dengan cara nujah. Alat untuk membuat lubang benih tersebut namanya tugal. Bapak-bapak dan juga mekanai ini biasanya membuat lubang benih dengan cara nujah lahan tanah menggunakan tugal, kemudian para bebai-bebai atau perempuan, muli dan juga anak-anak yang memasukkan mulan padi ke lubang yang sudah dibuat. Nah, biasanya ini juga mulan padi dibagi-bagi kepada para penyemai menggunakan ceruban, sebuah tempat benih berupa keranjang berukuran kecil terbuat dari rotan. Acara nugal adalah gotong royong menanam padi yang biasanya diiringi dengan kegiatan lalang-lalang bergurau atau besenda gurau menghibur suasana, seperti dengan membalas pantun, sekiminan, serta sambung bisaan untuk membuat senang dan riang suasana kerja. Selain menanam benih di padi huma, ada kegiatan lain di rumah pemilik huma, bebai-bebai, perempuan, dan gadis-gadis muli, ini sebagian maksud kami, ini bertugas menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dimakan bersama-sama setelah acara nugal selesai. Uniknya, dalam masakan yang dibuat kali ini khusus untuk sayuran, tidak ada yang direbus atau dimasak, melainkan sengaja dibuat mentah semua karena konon diyakini atau sebagian mempercayai bahwa apabila sayuran tersebut direbus atau dimasak akan menyebabkan padi dan jagung yang sedang ditanam saat ini nantinya bisa layu dan tidak tumbuh dengan baik. Nah, kegiatan nugal akan diakhiri dengan makan bersama di sapu atau istilah rumah kecil panggung yang berada di umbul atau kubu, istilah rumah kecil panggung yang berada di huma. Umbul adalah kampung kecil yang masih sepi, tempat rumah-rumah masih sedikit karena jarak antara rumah satu dan rumah lainnya ini berjauhan, masing-masing berpencar antara rumah penduduk satu dengan penduduk lainnya. Acara nugal juga ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh adat sekaligus tokoh agama di sana, dengan harapan menghasilkan banyak hasil yang berkah dan juga berlimpah. Nah, pendengar, saat ini saya sudah bersama narasumber kami di kesempatan hari ini. Ini juga masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, tepatnya di Kecamatan Kasui, dengan Ibu Nurlela yang masih melestarikan tradisi nugal. Dan kegiatan ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, walaupun saat ini sudah tertinggal oleh zaman karena dengan modernisasi yang semakin terjadi pesat ke depan ini. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Waduh, ini lemes karena capek atau seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, begitulah namanya petani. Jadi kerja agak lemas, capek juga.
0: Sudah makan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Tadi makan rame-rame ya, Bu?
1: Ya, di kebun. Kalau kita nugal padi nih.
0: Ya, ini bisa diceritakan sedikit nugal padi yang sudah dilakukan dari kapan ini, Bu?
1: Kalau persiapannya sudah seminggu yang lalu.
0: Nah, bisa diceritakan juga ini persiapannya apa saja dan apa yang dilakukan ketika nugal?
1: Persiapannya ya, pertama kita buka dulu lahannya yang biasanya dikerjain oleh bapak-bapak yang ada di dekat kebon. Ya, sudah itu dia tuh akan pembakaran lahannya yang sudah ditebang, kemudian dibersihkan. Nah, 3 hari yang lalu kita sudah membersihkan benih padi dan alat-alat yang lain yang untuk nugal. Rencananya kita mau nugal padi nih.
0: Nugal padi.
1: Iya.
0: Alat nugal itu terbuat dari apa?
1: Dari kayu. Bisa ya, kayu-kayu dari alam sekitar lah, dekat-dekat kebun itu dilancipin ujungnya. Ya. Nanti yang jelas dia bisa berfungsi untuk ngelobangin tanah. Nah, itu biasanya yang pegang tugal itu bapak-bapak atau laki-laki. Itu rame biasanya. Kita yang perempuan itu menaburkan benih padinya, ya begitulah kira-kira.
0: Jadi keseruan ini juga masih terus dijalankan, masih meneruskan tradisi-tradisi yang juga dulu diajarkan oleh nenek moyang kita ya, Bu ya.
1: Ya, alhamdulillah, walaupun mungkin kata orang ada bajak sawah ya untuk sawah mungkin, tapi kalau untuk lahan huma kayak kita ini, itu memang alat utamanya itu tugal ya, karena dia padi darat bukan di sawah.
0: Hasilnya masih cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari atau memang ada penurunan kualitas dari zaman dulu ke zaman sekarang, Bu?
1: Ya, alhamdulillah ya, tergantung suasana dan cuaca juga, kemudian tinggal perawatan.
0: Sejauh ini
1: ya alhamdulillah bisa mencukupi lah ya.
0: Masih tetap hasilnya produktif
1: ya, alhamdulillah masih ya.
0: Nggak ada kendala-kendala untuk nugalnya, Bu, biasanya ini dengan masyarakat sekitar, keluarga?
1: Ya, kalau kendala itu sih enggak, hanya nanti kalau seandainya karena nugal itu dikerjakan sama-sama ya, masih pakai sistem gotong royong. Kita sambil menjaga silaturahmi juga. Udah itu kita kumpul-kumpul di kebon, makan-makan bareng. Ya, hasilnya juga dimakan sama-sama nanti sama keluarga ya gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu Nurlela atas kesempatannya. Kami dari tim pitcher RRI Waikanan ini diberi kesempatan untuk wawancara dan juga ke huma atau ladang, bisa melihat bagaimana keseruan dari tradisi nugal ini masih tetap dilestarikan, salah satunya ada di Kecamatan Kasui.
1: Iya, terima kasih sama-sama, karena kita ada sama-sama bisa menemui kami, melihat keadaan kami di sini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lestari dan tetap melaksanakan hal-hal yang sifatnya seperti ini, alami gitu.
0: Baik, pendengar, demikian wawancara kami untuk feature tradisi nugal yang masih tetap lestari. Saya Dewi Agustina Sari mewakili tim feature RRI Waikanan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di feature-feature selanjutnya.
2: 103,6 MHz, saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mini drama yang berjudul Bayangan di Ujung Jalan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
3: RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Listiana sebagai Sita, Rinando Arvituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? Dua minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan, terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya, capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang, tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya, kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Angka di tubuhnya adalah saksi sejarah. 17 helai bulu sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher, menegaskan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di kakinya terbentang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah pesan abadi agar kita selalu menjaga persatuan di tengah perbedaan.

103,6 MHz saudara pendengar, tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mengikuti program kami, yaitu Halo RRI, dan Anda dapat berpartisipasi menyampaikan kritik, saran ataupun keluh kesah yang Anda rasakan ya. Nah saudara pendengar, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Semoga kita merayakan hari kurban ini mengikhlaskan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bukan hanya kurban perasaan nih, tetapi kita diajarkan hari raya kurban untuk mengikhlaskan sesuatu yang sangat kita sayangi. Dan saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Idul Adha ini identik dengan melimpahnya olahan daging sapi dan juga kambing di meja makan keluarga. Namun pendengar, konsumsi daging merah secara berlebihan, terutama yang dimasak dengan santan dan minyak berlebih, dapat meningkatkan asupan lemak jenuh yang berisiko memicu kenaikan kolesterol. Dan oleh karena itu, banyak nih keluarga kini mulai memilih menu daging kurban yang lebih ringan, sehat, tapi juga tetap lezat dan menggugah selera. Dan mengolah daging kurban tanpa santan bukan berarti mengurangi cita rasa khas masakan Nusantara. Namun dengan penggunaan rempah-rempah alami serta juga teknik memasak seperti merebus, memanggang, ataupun menumis ringan, daging kurban ini dapat tetap diolah menjadi hidangan yang nikmat sekaligus ramah bagi kesehatan jantung. Dan ada beberapa nih pilihan masakan berbahan daging kurban tanpa santan yang mungkin cocok disajikan saat Idul Adha. Yang pertama yaitu ada sate kambing bumbu kecap. Nah, sate kambing ini menjadi salah satu menu paling populer saat Idul Adha karena mudah dibuat dan juga memiliki cita rasa khas yang menggugah selera. Karena daging kambing ini dipotong kecil lalu dibakar hingga matang dengan baluran bumbu kecap, bawang merah, cabai, dan juga tomat. Dan agar lebih sehat, bagian daging yang digunakan sebaiknya tidak terlalu berlemak dan proses pembakaran dilakukan tanpa banyak olesan margarin. Lalu selanjutnya ada tongseng tanpa santan. Nah, pendengar, tongseng ini tetap dapat terasa gurih meskipun tanpa santan loh, karena kuah bening dari kaldu daging yang dipadukan dengan rempah seperti jahe, serai, lengkuas, dan juga bawang putih menghasilkan aroma yang harum dan juga rasa yang kaya. Lalu tambahan kol, tomat, serta cabai membuat hidangan ini terasa lebih segar dan tidak terlalu berat saat disantap. Lalu selanjutnya juga ada sop daging sapi rempah. Sop daging ini cocok banget untuk jadi menjadi pilihan menu ya yang sehat karena menggunakan kuah bening yang ringan tapi tetap gurih. Lalu potongan daging sapi direbus perlahan bersama wortel, kentang, seledri, dan rempah-rempah seperti pala serta juga lada. Dan proses perebusannya ini membuat rasa kaldu keluar secara alami tanpa perlu tambahan santan. Lalu juga ada nih gulai asam pedas santan. Meski identik dengan kuah santan nih, gulai juga dapat dibuat dalam versi asam pedas yang lebih ringan ya tanpa santan. Bumbu seperti kunyit, cabai merah, bawang merah, dan asam jawa menghasilkan rasa gurih, pedas sekaligus juga segar. Dan selanjutnya juga ada daging lada hitam, di mana daging lada hitam ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan pedas yang khas. Potongan daging sapi ditumis bersama dengan bawang bombay, paprika, dan juga saus lada hitam hingga harum. Dan teknik memasak dengan sedikit minyak membuat hidangan ini lebih sehat dibandingkan dengan olahan bersantan. Paprika dan bawang bombay juga memberikan rasa manis alami yang membuat sajian semakin lezat. Dan itu tadi beberapa ide masakan berbahan daging tanpa menggunakan campuran santan yang cocok banget disajikan saat Idul Adha 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya Zara juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Siang ini bersama dengan Ardi Hussein. Dan pendengar, Zara Rizkila pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
5: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
6: Kenapa bingung? Jangan bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
5: Emang di sana ada fakultas apa aja?
6: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
5: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
6: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar, apa kabar? Ardisian menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini 10 Zulhijjah ya, Hari Raya Idul Adha, pendengar. Dan untuk Anda yang sekarang sedang menyaksikan pemotongan hewan kurban, ataupun Anda sekarang berziarah atau berkumpul-kumpul bersama keluarga silaturahmi, selamat menikmati waktu Anda. Dan yang jelas Ardi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini.

bunga, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, silau ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurdiansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernauer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran

0: kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Goff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Goff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Goff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
1: Tentu saja Taylor
0: mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Pang Jianlei. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Ketangguhan para petani dan pelaku UMKM menjadi motor utama di tengah keterbatasan. Namun, pertumbuhan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kerusakan jalan tetap meningkatkan biaya distribusi dan menghambat akses layanan publik. Bayangkan seberapa jauh kita bisa melesat jika akses jalan tak lagi menjadi rintangan. Harapan kini tertuju pada percepatan perbaikan. Ekonomi tumbuh, jalan harus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Radio Sen masih menemani Anda di Lampung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
4: Oh, begitu.
5: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, guys, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Sudah?
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir, tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lagi baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jurus sembelih hewan halal di kampung ini untuk saat ini masih sebanyak 2 orang. Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Rabu 27 Mei 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di Masjid Raya Al-Bakri Rabu 27 Mei 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di Masjid Raya Al-Bakri, Rabu 27 Mei 2026 pagi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Bahwa dalam ibadah itu bukan hanya berhubungan Allah kepada Allah saja, tapi kepada manusia juga. Nah, dalam bahari,
2: sejak Rabu pagi, ribuan warga memadati Masjid Al-Bakri untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bakri ini digagas pemerintah provinsi Lampung bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama dan pengurus Masjid Raya Al-Bakri. Selain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, salat Idul Adha juga diikuti unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat tinggi pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga di Provinsi Lampung. Salat Idul Adha diimami oleh Kiai Haji Ahmad Rofiuddin Mahfuz dan khutbah disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Lampung Profesor Muhammad Mukri. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan Hari Raya Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, namun menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap rela berbagi, peduli terhadap sesama, serta mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Gubernur berharap nilai-nilai pengorbanan tersebut menjadi bagian dari karakter masyarakat Lampung dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling membantu, dan memperkuat persatuan.
1: Idul Adha ini adalah merayakan hari berkurban ya, artinya pengorban ini ada semangat pengorbanan bahwa dalam ibadah itu bukan hanya berhubungan dengan Allah kepada Allah saja, tapi kepada manusia juga. Nah, dalam bahari ayat kurban ini dua-duanya bisa berjalan. Nah, ini juga nilai-nilai yang harus kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana semangat berkorban, semangat saling membantu, saling bekerja sama bergotong royong itu hadir karena ada semangat berkorban.
2: Usai salat Idul Adha, Gubernur menyerahkan secara simbolis seekor sapi bantuan dari Presiden kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri untuk dibagikan ke masyarakat. Bantuan hewan kurban dari Presiden tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai solidaritas sosial yang menjadi makna utama Hari Raya Idul Adha. Pada Idul Adha tahun ini, Pemprov Lampung menyiapkan total 135 hewan kurban yang terdiri dari 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan satu ekor sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto ke pengurus Masjid Raya Al-Bakri, Bandar Lampung. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, sapi yang beratnya lebih dari 1 ton itu kemudian akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Satu ekor sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto diserahkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal kepada pengurus Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung. Penyerahan tersebut dilakukan usai Gubernur Lampung melaksanakan sholat Idul Adha. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur kepada perwakilan pengurus masjid. Sapi kurban dengan bobot mencapai 1 ton lebih tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan penyaluran sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo tersebut akan didistribusikan langsung oleh pengurus Masjid Raya Al-Bakri kepada masyarakat. Menurutnya tahun ini Pemprov Lampung menerima 16 ekor sapi bantuan dari Presiden yang didistribusikan ke 15 kabupaten kota dan 1 ekor di Masjid Raya Al-Bakri.
1: Tadi saya menyerahkan sapi presiden untuk diserahkan kepada Masjid Al-Bakri untuk dikurbankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Beratnya berapa?
1: 1 ton 150 ya, sekitar
4: segitu. Nanti akan dibagikan ke masyarakat.
1: Ke masyarakat sekitar disalurkannya, kan masih diserahkan ke Masjid Al-Bakri akan menyalurkan. Gitu. Di apa provinsi Lampung ada 15 rata-rata di atas 1 ton semua.
3: Adapun bantuan sapi kurban dari Presiden di Lampung terdiri dari berbagai jenis diantaranya limosin, simental, brahman, dan Belgian Blue Cross. Bantuan sapi dari Presiden itu beratnya lebih dari 1 ton. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panglima Kodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mei Sianturi menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Panglima Kodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mei Sianturi menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Makodam 21 Raden Inten Rabu pagi. Mayjen TNI Kristo Mei Sianturi mengatakan hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing didistribusikan ke sejumlah batalion teritorial pembangunan wilayah Lampung, diantaranya di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Anak Tuha, Waituba dan Kota Bumi Lampung Utara. Ia menjelaskan makna yang harus diambil dari Idul Adha adalah keikhlasan dalam berkurban, sehingga dengan berkurban TNI bisa berbagi rasa dan berbagi rezeki pada masyarakat.
6: Jadi hari ini kita melaksanakan Raya Idul Kurban ya, di Kodam 21 Raden Inten ini. Kita melakukan ada 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dan tentunya beberapa ekor juga kita distribusikan ke batalion-batalion teritorial pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Ada yang ke Lampung Timur, Tanggamus, kemudian ke Pesisir Barat, ke Anak Tuha, Waituba, dengan di Brigip TP yang ada di Kota Bumi Lampung Utara. Sehingga bisa sebagai sarana untuk pemainan teritorial dan mendekatkan batalion itu dengan masyarakat yang di sekitarnya gitu ya. Dan tentunya dengan kita berkorban ini intinya tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian terhadap sesama. Nah, sehingga harapannya dengan kurban ini kita juga bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita sendiri gitu ya. Kepada seluruh prajurit Kodam 21 Raden Inten yang ada di Provinsi Bengkulu maupun di Lampung, harapannya bahwa dengan hari raya Idul Kurban ini kita sebagai titik acu atau sebagai pijakan dalam rangka kita melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat tentang kita berbagi dan membantu sesama masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing. Gitu ya.
5: Sebelum menyerahkan hewan kurban, Kodam 21 Raden Inten melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Makodam yang diikuti ratusan prajurit dan masyarakat sekitar. Dalam sholat tersebut bertindak sebagai imam dan khotib, Ustadz Mirja Fahlevi yang mengusung tema jadikan hikmah Idul Adha sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa prajurit TNI yang prima dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk Indonesia maju. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: sama-sama, ada yang motong, ada yang menjaga, bungkus daging, timbang-timbang daging, bagi-bagi daging. Jadi kerasa banget lah kebersamaannya pas motong kurban kayak gini tuh. Alhamdulillah juga kami dapat daging kurban buat dibawa pulang ke rumah. Jadi dapatnya double tuh.
1: Suasana gotong royong terlihat selama kegiatan berlangsung, mulai dari membersihkan lokasi, memotong daging hingga membungkus daging kurban secara bersama-sama. Pelaksanaan kurban di lingkungan permukiman seperti ini dinilai membuat proses pembagian lebih cepat dan tepat sasaran karena warga saling mengenal satu sama lain. Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan mendalam tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Bupati Waikanan dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Nuryadin bertindak sebagai khotib. Dalam khutbahnya yang bertajuk di Hari Raya Kurban, masih adakah yang mau berkurban? Nuryadin mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali esensi dari perayaan ini. Ia menekankan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh pelosok dunia pada Hari Raya Kurban bukanlah takbir biasa. Takbir di hari raya ini adalah momentum penyembelihan kejahatan, hawa nafsu, dan keserakahan yang bersarang di dalam diri kita. Lebih lanjut, Nuryadin menyoroti kondisi sosial masyarakat saat ini yang kerap terjebak dalam arus individualisme. Menurutnya, pergerakan kehidupan sosial saat ini menunjukkan kecenderungan di mana manusia terlalu sibuk mengejar urusan duniawi sehingga perlahan melupakan pentingnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, Nuryadin mengajak jamaah untuk kembali meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menurutnya harus menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi umat Islam untuk rela berkorban demi kepentingan lebih besar, baik untuk agama maupun sesama manusia.
4: Hadirin jemaah sholat Id rahimakumullah. Idul Adha sangat erat dengan keteladanan Nabi Ibrahim sekaligus pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan siar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
3: Peringatan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas ini berlangsung khusyuk dan lancar. Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolsek Buai Bahuga intensifkan ronda malam selama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Laksanakan himbauan kepada masyarakat kebaran di Kampus Edong.
6: Babinkam Kamtibmas Polsek Buai Bahuga melaksanakan sambang dan silaturahmi, memberikan pembinaan Kamtibmas kepada masyarakat di pos ronda Kampung Sukabumi, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Buai Bahuga AKP Sepri Herianto kepada RRI menyampaikan bahwa personil Babinkamtibmas Polsek Buai Bahuga pada kesempatan tersebut memberikan himbauan terkait program Sabuk Kamtibmas dan upaya pemeliharaan Kamtibmas dalam menghidupkan kembali budaya siskamling di tengah masyarakat. Pihaknya mengharapkan agar masyarakat dalam rangka menciptakan Harkamtibmas harus ikut serta berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Tanpa adanya peran serta dari warga, maka Kamtibmas akan sangat sulit untuk diwujudkan.
5: Kita laksanakan himbauan kepada masyarakat

0: pendaftaran di kampus Sedunggal, maka tetap laksanakan Pemda Malang untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam arti kita Pemda Malang itu juga kita berpatroli bersama-sama membagikan kentongan sebagai apa antisipasi kita, antisipasi dan arti early warning kita, persiapan dini. Ya, kalaupun kita melihat orang-orang asing ataupun orang-orang yang mencurigakan, nah perlu kita adakan ataupun kita bertanya maksud dan tujuannya. Ya, sebenarnya itu aja, Pak.
1: Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Melalui Sambang Kamtibmas, pihaknya mencoba membangun kesadaran bersama bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Taqwa Kota Metro tidak hanya menjadi ritual ibadah tahunan, melainkan menjadi momentum krusial bagi setiap muslim untuk merefleksikan diri demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berikut laporan Palastasi Tepu.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Taqwa Kota Metro berlangsung dengan hikmat dengan ratusan jemaah memadati masjid sejak pagi hari untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Momentum Hari Raya Kurban kali ini diharap tidak sekedar menjadi ritual tahunan, mereka menjadi refleksi mendalam bagi setiap muslim untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki kualitas diri. Khatib Salat Idul Adha Masjid Taqwa Kota Metro, Yuda, menyampaikan esensi dari Idul Adha adalah ketulusan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam merupakan simbol pembersihan diri dari sifat-sifat egois dan materialistik. Perayaan juga harus dipandang sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kita buktikan rasa

0: Dirinya berharap perayaan membawa dampak positif jangka panjang bagi kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Taqwa Kota Metro berjalan dengan tertib. Sesuai dengan pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Pringsewu berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Bupati Pringsewu Haji Rianto Pamungkas hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha yang digelar di lapangan Merdeka, Pajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Pringsewu berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha yang digelar di lapangan Merdeka Pajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Pelaksanaan salat Idul Adha yang diikuti ratusan warga tersebut berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Dalam khutbahnya, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Idul Adha. Kehadiran Bupati Pringsewu sebagai imam dan khatib mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah seorang warga setempat, Andi, mengaku senang dan bangga atas kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Pringsewu tersebut.
3: Ya, jarang-jarang ini Pak Bupati sholatnya di sini, alhamdulillah lah Pak Bupatinya sholat di sini. Ini udah sembahyang, udah sholat, tinggal nanti potong sapi. Yang jelas ada satu sapi itu kelihatan tuh, sapi dari presiden, besar dia. Alhamdulillah ya, yang biasanya sholat tidak disamperin oleh Bupati, tidak ada Bupati, ini sudah ada Pak Bupati, Bapak Rianto. Makasih Bapak Rianto sudah sholat di sini.
2: Usai pelaksanaan salat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, termasuk sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah diterima Kabupaten Pringsewu. Sebagai informasi, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menerima secara langsung sapi bantuan Presiden RI di peternakan AM Farm yang berlokasi di Dusun Tulung Rejo 3, Pekuan Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo.
4: Ya, kami tentu dari pemerintah Kabupaten Pringsewu yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ANPAM, salah satu usaha peternakan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan mungkin yang terbesar di Kabupaten Pringsewu. Ini mungkin kerjasama yang sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah yang sudah dilakukan dan akan diperbaiki.
2: Sapi bantuan tersebut merupakan sapi jantan jenis limosin dengan bobot mencapai 1,1 ton yang dipersiapkan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI berbobot 1 ton 30 kg telah memenuhi seluruh syarat nasional. Sapi hasil inseminasi buatan peternak lokal tersebut terpilih karena berhasil melampaui batas berat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI memenuhi syarat nasional. Sapi tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 30 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Anik Eko Budiati, kepada RRI mengatakan sapi bantuan Presiden wajib memenuhi ketentuan khusus. Salah satunya berasal dari sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Menurut Anik, sapi yang terpilih bernama Simo dan dipelihara peternak lokal Waikanan. Sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan petugas daerah. Ia menjelaskan bobot sapi sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai bantuan masyarakat Presiden RI.
6: Pada saat ini berat badan dari calon hewan kurban presiden ini dengan berat 1 ton 30 kilo yang sebelumnya itu kan disyaratkan untuk sapi banmas kurban presiden ini harus sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Jadi kita punya alhamdulillah hasil dari tugas IB kita itu di atas 1 ton. Jadi kita pilih, terpilihlah sapi tersebut yang bernama Simo.
5: Lebih lanjut, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi peternak lokal Waikanan. Selain itu, hasil inseminasi buatan daerah dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap keberhasilan itu memotivasi peternak meningkatkan kualitas ternak lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan mutu sapi potong di Kabupaten Waikanan. Dengan begitu, peternak lokal dapat bersaing menghasilkan ternak unggulan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Dusun 1 Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan dilakukan oleh juru sembelih bersertifikat guna memastikan proses penyembelihan sesuai syariat. Namun keterbatasan jumlah juleha menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru
8: Penyembelihan hewan kurban di Dusun 1, Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan oleh juru sembelih halal atau juleha yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. Salah seorang juru sembelih halal, Sutemon, mengatakan saat ini hanya terdapat 2 juru sembelih halal di wilayah Dusun 1, Kampung Sidoarjo. Menurutnya jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani penyembelihan hewan kurban yang semakin meningkat. Ia mengungkapkan, Idul Adha tahun ini, juru sembelih halal yang ada harus menyembelih puluhan ekor kambing dan belasan sapi. Dengan jumlah juleha yang terbatas, tentu menjadi tantangan tersendiri. Dia mengaku kewalahan karena seluruh proses penyembelihan harus dilakukan sesuai prosedur syariat dan ketentuan yang benar. Sementara jumlah juru sembelih halal masih sangat minim.
7: Juru sembelih hewan halal di kampung ini untuk saat ini masih sebanyak 2 orang. Kami berharapnya untuk dari pemerintah untuk dapat mengadakan pelatihan juru penyembelihan hewan halal ini agar kedepannya ya di kampung ini juru sembelihnya lumayan banyak. Jadi kami tidak keteteran karena untuk saat ini hanya 2 orang untuk di kampung ini.
8: Dirinya berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan juleha agar jumlah juru sembelih halal di kampungnya bertambah. Menurutnya hal ini penting agar pelaksanaan kurban ke depan lebih lancar dan sesuai syariat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
1: Atlet dan pelatih Savate di Lampung mendapat materi khusus terkait aturan pertandingan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi tingkat daerah maupun nasional. Berikut laporan M. Priyam Budi.
10: Pengurus Federasi Savate Indonesia atau FSI Provinsi Lampung melakukan pembenahan organisasi dan pembinaan atlet dimulai akhir tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rekonstruksi kepengurusan serta konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Bidang pelatihan Savate Lampung Suprianti kemarin kepada RRI mengatakan, langkah tersebut dimulai dengan menyusun kepengurusan baru di tingkat provinsi hingga kabupaten kota serta melakukan komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk KONI.
11: Juga punya kemampuan yang memang tetap konsisten dan komitmen sebagai olahragawan dan juga sebagai atlet. Dan satu sisi kita juga bekali tentang pengetahuan bagaimana memonitor atlet secara nutrisi, makanannya, terus perilaku dia secara sosial, konsumsinya baik atau tidak, apa sih yang boleh dimakan dan apa sih yang tidak boleh dimakan oleh atlet dalam menjaga tubuhnya menjadi tetap baik, dalam artian ketika dia melakukan pertandingan tubuhnya sudah benar-benar maksimal untuk perform gitu kan, tanpa mengalami cedera ataupun misalkan ada malfungsi nutrisi yang berakibat fatal ke tubuh atlet itu sendiri. Saya rasa itu.
12: Nah, ini kita
10: Ia juga menjelaskan pihaknya terus memantau perkembangan pembinaan di daerah dengan melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan atlet Sapat Lampung agar mampu berprestasi di berbagai kejuaraan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Menurutnya saat ini pengurus optimis, melalui pembinaan yang berkelanjutan, potensi atlet Sapat di Lampung dapat terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih baik. Dari Bener Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expired date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif, dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya menciptakan pekerjaan.

0: 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri Baru Empu Semengo, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini bersama saya Dewi Kusinasari di Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa akan kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, juga menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan. Pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, ada penelpon pertama kita. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
1: Selamat siang juga Mbak Tina, Mang Darman.
0: Selamat siang. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Iya, sama-sama Mbak Tina.
0: Iya, terima kasih. Sehat tapi Mang Darman.
1: Sehat, berkat doa Mbak Tina.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat di hari Lebaran. Mang Darman masak apa di rumah?
1: Dikasih ini tadi ada rendang sama sambal pete sama ati sama anak mantu.
0: Tuh yang enak sambal pete ya.
1: Iya.
0: Mang Darman, mau dengerin lagu apa?
1: Ada yang disiapin apa enggak?
0: Ada Idaman Hati Rita Sugiarto, ada Mengajar Badai, Maggie Z, ada Duit, ada Dokter Cinta, ada Suratan Roma Irama. Mau yang mana?
1: Nah, yang bagus ya.
0: Apa kira-kira, siapa tahu ada kalau mau request?
1: Oh ya, kalau request ini aja Mbak Tina, apa? Milikku aja lah.
0: Milikku.
1: Dari Pak Arapi.
0: Ya.
1: Mau kirim-kirim sama salam Mbak Tina ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat Bunda Ilham yang di Pekuon, Mbak Ayunya, Mbak Suryati di

Tanjung Raja, Sri Tanggamo, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia di Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Eva di Kasu, Mbak Alia di Baradatu, Bunda Tamrin, yang selamat selamat siang menjelang sore buat Bang Badai, Bang Herman, Abang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Bang Tommy, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan di Banjit, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang menjelang sore. Pak Purwanto di Matapura, Abang Doren di Karangkaret, Mbak Pur yang sedang dengarin RRI, Abang Radul Putra Palembang, Abang Dul Hamid di Pekuon Ratu, selamat siang buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya selamat siang buat

0: bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Darman pamit RRI Udara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun. Terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Terima kasih tentunya di kesempatan siang hari ini bersama kami. RRI kan selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
2: Selamat siang juga.
1: Iya, selamat siang. Oke, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Aditya yang ada di Kerui.
1: Oke, Aditya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya.
2: Ya, sama-sama Mbak.
1: Iya, gimana Kerui siang hari ini, Aditya?
2: Katanya panas pul.
1: Sama.
2: Gimana situasinya di sana?
1: Alhamdulillah sini juga panas ya. Gimana lebaran di sana, di pantai-pantai Kerui, rame enggak?
2: Alhamdulillah udah ramai, tapi hari apa ya, menelan korban dua.
1: Kapan kejadiannya?
2: Hari apa itu, yang satu dari Tulang Bawang, yang satu dari Cilacap. Namun yang dari Cilacap itu udah meninggal.
1: Iya.
2: Yang dari Tulang Bawang untung bisa diselamatkan.
1: Bisa diselamatkan. Nah berarti untuk masyarakat juga yang ingin jalan-jalan ya di pantai ya, itu tetap berhati-hati ya.
2: Iya. Ada penegasan dari tugas, nggak boleh mandi kalau bawa anak, harus jangan lepas dari orang tuanya.
1: Itu
2: masih juga ngeyel juga orang-orang.
1: Itu kemarin udah dewasa kah?
2: Udah dewasa.
1: Sudah dewasa. Oke, terima kasih informasinya. Maditya, mau lagu apa?
2: Aku mau dengerin lagu yang judulnya Derita.
1: Derita, dari siapa itu Derita?
2: Dari siapa, tapi yang kebanyakan cewek yang bawakannya.
1: Yang lagunya ya, coba kita cari lagu Derita. Salam buat siapa, Aditya?
2: Hanya buat yang udah masukkan tadi, ada Pak Darman, semoga siap selalu, selamat, ada Idul Adha, maafkan kesalahannya.
1: Iya.
2: Terus buat semuanya kecuali.
1: Oke. Derita-deritanya ini, kalau derita aja nggak ada. Tapi kalau deritamu dosaku, tembok derita, cinta dalam derita, badai derita, derita di atas derita, lalu juga tembok derita, gubuk derita ada.
2: Deritaku?
1: Deritaku juga tidak ada.
2: Yang masuk playlist yang udah siapin apa aja?
1: Kalau yang masuk dalam playlist ini ada Idaman Hati, Dokter Cinta, Duit, Mengajar Badai, Suratan, Rindu Bayangan.
2: Ini ya, Suratan aja.
1: Suratan aja, oke.
2: Juga aja Mbak ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Kedangkan ngomong, warahkan lancar urusannya.
1: Amin.
2: Aku pamit ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aditya di Pesisir Barat di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Prodangdut Wai Kanan. Dan kami informasikan waktu pukul 13:59 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan cek fakta ya di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga pada siang hari ini mudah-mudahan Anda untuk kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tadi ya pagi, berkumpul bersama sanak keluarga, tetangga ya, ini tentunya pasti momen tersendiri ya untuk Anda semua, hikmatnya, suasana yang berbedanya ya. Dan tentunya juga kami ingatkan untuk para pengendara sepeda motor roda 2, roda 4 ketika di jalan ini juga sebaiknya patuhi rambu-rambu berlalu lintas ya, tetap berhati-hati karena ada beberapa tempat kejadian juga. Salah satunya tadi ada satu kejadian, ada bekas kejadian ya, ketika saya dari rumah menuju RRI dan dengan cuaca panas kondisi seperti sekarang ini juga tentu ingin segera sampai di rumah, bertemu sama anak keluarga atau tempat tujuan Anda. Pasti juga ini laju kendaraannya ini dipercepat, apalagi dengan cuaca yang cukup panas ya. Tentu juga fokus kita ini akan berkurang. Nah, hal-hal seperti ini yang sering sekali menyebabkan kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecelakaan. Nah, kami ingatkan sebaiknya ketika Anda sudah lelah atau terlalu panas di jalan, ini sebaik beristirahat di tempat-tempat aman ya, agar Anda bisa fokus kembali untuk membawa kendaraan Anda. Baik, akan kami hadirkan satu cek fakta di kesempatan siang hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Fatra Niaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena dengan sampai dengan saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MP Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi kami ingatkan saudara pendengar untuk Anda yang menggunakan media sosial agar bijak bermedia sosial, jangan langsung men-share informasi yang belum tahu kebenarannya, dan jangan juga Anda menggunggah identitas diri Anda karena bisa merugikan diri Anda ketika nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Satu penelpon lagi kami angkat, RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Dari Eva, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, Eva di Kasuy. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Eva.
3: Iya, sama-sama. Eva juga ya, Mbak. Kalau Eva punya salah kata, minta maaf ya.
1: Oke, sama-sama. Eva, gimana di Kasuy siang hari ini?
3: Panas ini, Mbak. Luar biasa ini.
1: Luar biasa. Gimana momen Hari Raya Idul Adha di sana?
3: Sepi di sini, Mbak.
1: Sepi di sana. Sudah dapat daging kurban?
3: Alhamdulillah,
1: sudah. Alhamdulillah, sudah. Oke. Mau dengerin lagu apa, Eva?
3: Jumpa Kangen dari Lilis Karina.
1: Jumpa Kangen. Kita coba ini ya.
3: Ya.
1: Nah, jumpanya ini Baru Ingin Jumpa Ida Laila adanya.
3: Oh, dari Lilis Karina, Mbak.
1: Iya. Coba saya cari melalui Lilis Karlinanya ya. Siapa tahu ada. Lilis Karlina ini siapa kau, bulan separuh, goyang kerawang, lalu juga sudah hanya tiga.
3: Ah, ganti aja, Mbak.
1: Apa itu?
3: Dari Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu.
1: Iis Dahlia, kita cari lagi. Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, sepertinya juga tanda-tandanya tidak ada ini. Tapi banyak nih kalau Iis Dahlia, ada Bulan Purnama, Kecewa, Ditinggal Kekasih, Renungkanlah, Seroja, Ajarkanlah, Sadarkan, Lelaki Setara Payung, Diambang Sore, Tamu Tadi Undang, Tanda Cinta, Beban Asmara, iya.
3: Ya udahlah, Tamu Gak Diundang aja.
1: Tamu Tak Diundang. Salam buat siapa ini?
3: salamnya untuk semuanya aja, Mbak. Spesialnya untuk Mbak Tina ya, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
3: Umur dimurahkan lagi.
1: Amin.
3: Ya udah ya, Mbak, udah ditelepon.
1: Oke.
3: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Kasu ya. Tiga lagu yang akan kita dengarkan tadi dari request oleh Mang Darman, Bambangan Umpu, ada Milikku. Aditya Kroy tadi lagunya Suratan. Eva di Kasu tadi dengan lagunya Tamu Tadi Undang.

Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah

Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,

0: cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.
1: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu. Ibu harus periksa.
1: Periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan. Daripada sakit makin parah, Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin Ibu.
2: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

0: Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah, dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.
1: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

103,6 MHz RRY kanan, saudara pendengar Anda. Kami temani dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda di Prodangdut Wai Kanan, nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan, bahkan di seluruh Nusantara di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya RRI Wai Kanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. Baik, saudara pendengar, masih kami buka line telepon di 0723-4761-697. RRI Wai Kanan masih akan terus menghadirkan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini.

0: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan.
1: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.

0: Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.
1: 103,6 MHz Radio Waikanan, saudara penyiar Anda masih bersama kami di Prodang Dut Waikanan di kesempatan siang hari ini. RR Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Bang Ramli di Baradatu apa di Banjit, Bang Ramli?
2: Di Banjit.
1: Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, Bang ya.
2: Mohon maaf lahir batin.
1: Iya.
2: Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini aku mohon maaf.
1: Iya, sama-sama.
2: Tadi udara kan tahu kesalahan kita.
1: Iya, betul. Bang Ramli, sudah makan siang?
2: Alhamdulillah. Makan rendang sapi ini.
1: Mantap.
2: Nanya sudah makan juga?
1: Gimana?
2: Makan juga belum?
1: Alhamdulillah sudah pagi tadi.
2: Siang belum.
1: Oke, Bang Ramli, mau dengerin lagu apa ini, Bang?
2: Lagunya bentara nyari dulu. Nyari dulu. Tidak ada ini lagunya. Apa sih cantik?
1: Gimana?
2: D dan pedih.
1: Keputus-putus suaranya.
2: Sedih dan pedih. Ya, ada enggak?
1: Sedih dan pedih. Dari
2: lupa aku namanya.
1: Kalau di sini ada sedih sekali dari Mirnawati.
2: Sedih dan pedih.
1: Ada sedih aja.
2: Ya, itu aja.
1: Oke, sedih aja ya. Iya, salamnya buat siapa, Bang Ramli?
2: Buat Bang Herman. Selamat siang, izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Untuk Bang Herman ya.
1: Iya.
2: Ada juga, ada Pak Abadi, ada Pak Suyatno. Ada nenek saya juga, ada Bunda Lampai Alam, ada Tera Sipa ya, ada Titi Biswo, ada Irlangga. Yang izin wafa izin, mohon maaf dalam batin. Ada Melvin juga, ada siapa yang di Gedung Pakuan tuh?
1: Ada Gedung Pakuan Abdul Hamid.
2: Izin wafa izin.
1: Iya.
2: Lagi ada Nor ya, ada Bunda Ayu, ada Bunda Yuli, ada Bu Juna ini juga selamat siang, ada Pak Isinan juga selamat siang, ada siapa lagi kira-kira buat semuanya aja.
1: Semoga
2: diberikan sehat, panjang umur, mohon rezeki.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. RRW kan selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lahir batin ya, Mbak ya. Ini kan hari lembaran ini.
4: Iya, dengan gimana siapa ini? Sehat?
3: Halo?
4: Halo, dengan siapa?
3: Putri Bandung, Mbak.
4: Oke, dengan Putri.
3: Iya.
4: Oke, Putri, udah sedikit lagi waktunya. Mau dengerin lagu
3: Mbak.
4: Apa ini?
3: Pokoknya sapa salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Lahir batin, izin, lupa izin. Mohon maaf lahir dan batin ya.
4: Iya, lagunya.
3: Lagunya kalau ada ini
4: apa
3: tuh? Air mata lelaki aja, Mbak.
4: Air mata lelaki.
3: Iya, pokoknya okay. Semuanya aja deh tanpa
4: iya.
3: Terkecuali. Yaudah gitu aja, Mbak.
4: Oke, Putri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Putri Bandung ya. Biasanya nih air mata lelaki ada, tapi saya akan coba cari ya untuk Putri Bandung. Royhan Nabi. Oke, lagunya dinantikan untuk Putri ya. Ini ada lagunya dan mudah-mudahan ini bisa menghibur ya di kesempatan siang hari ini. Baik, saya akan hadirkan dua lagu tadi direquest oleh Bang Ramli di Banjit dengan lagunya Sedih, dan juga Putri tadi ya, Putri Bandung dengan lagunya Air Mata Lelaki. Baik, selamat siang tentunya untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini.

0: Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, berantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke.
1: Tahukah Anda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.

Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.

Sudah 3,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda sedang menikmati lagu Rana Rani dengan Rindu Bayangan. Mohon maaf tidak bisa kami hadirkan seutuhnya, berbatas waktu kita di Prodang Dut Way Kanan berakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Prodang Dut Way Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Way Kanan Siang, edisi siaran kita hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saya Dewi Kustinasari pamit undur diri dari ruang dengan setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mina Muagi. Senang sekali ini Julita bisa kembali hadir menemani Mina Muagi di sore hari ini. Dan Julita akan menemani Mina Muagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung nih masuk di program Pro Dangdut di sore hari ini. Dan kita akan lanjut di Pro Dangdut setelah lagu ini yaitu Janur.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi semuanya. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Dan semoga nih Minamogi semuanya tentu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya juga penuh semangat gitu ya, ngejalanin aktivitas di sore yang cerah ini gitu. Dan ngomongin cerah, ternyata nih untuk seputaran pesawaran Negeri Sakti itu hujan deras. Pas nyampe Bandar Lampung ternyata cerah sekali matahari di sore hari ini ya. Dan Julita ini akan menemani Minamogi nih dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya nanti kita akan puterin nih lagu-lagu dan juga tentu obrolan-obrolan menarik tentu ya yang akan menemani Minamogi semuanya. Dan tidak lupa juga nih keluarga besar RRI Perempat Bandar Lampung ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di hari yang penuh berkah ini semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga tentu rezeki yang melimpah ya. Dan langsung aja nih di pukul 15 ini kita masuk di program acara Pro Dangdut nih yang akan menemani Minamogi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi yang mau request lagu, kirim salam, tentu masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Eva, Mbak Julita.
0: Aduh, kakak Eva cantik. Gimana nih kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Minal aidin wal faizin
1: ya Kak Julita.
0: Iya, minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin kakak Eva ya.
1: Iya.
0: Lebaran gimana nih? Udah bikin apa nih?
1: Bikin apa ini?
0: Belum bikin, belum nyate ya?
1: Oh.
0: Apa nungguin aku pulang dulu baru kita nyate bareng?
1: Hah?
0: Apa nungguin aku pulang dulu baru kita nyate bareng?
1: Atau Mbak Julita nggak jelas?
0: Atau mau nungguin aku dulu baru kita nyate bareng?
1: Boleh nungguin Kak Julita sama Bang Apin.
0: Bang Apin, aduh, udah baikan ya?
1: Dari kemarin emang baik-baik aja dia.
0: Oke deh. Ada bumbu-bumbu cinta itu udah hal biasa ya Kakak Eva ya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya mau request, biasanya Kakak Eva request nih.
1: Kenapa kita kok ada paham kalau pengen request?
0: Iya, soalnya kan pasti ada yang ngecocok gitu.
1: Aku requestnya Kangen aja.
0: Kangen, dicariin dulu ya judulnya.

0: PK itu judulnya.
1: Ya.
2: Ada-ada aja loh.
1: Kan disuruh request. Kalau disuruh request,
0: ya. Gak ada, kayaknya Lesti aja deh kakak nih.
1: Aduh, lagi-lagi seumur hidup, ay nggak, oh ya Allah.
0: Apa dong, mau apa dong? Kalau
1: yang Lestinya dari Lesti apa aja coba?
0: Dari Lesti, ntar dicariin Lesti. Lesti banyak nih. Ada terkesan, Zapin Melayu, Lebih Dari Selamanya, Tirani, Kejora, Seujung Kuku, Sekali Seumur Hidup, Mati Gaya, Aku Lepas Dengan Ikhlas, Buka Mata Hati. Ini cocok.
1: Kayak gitu udah enggak bisa bergaya lagi.
0: Bawa Aku Ke Penghulu kayaknya cocok deh, Kak.
1: Nah, itu aja.
0: Nah, cocok kan? Oke, siap ada.
1: Salam ya.
0: Boleh, silahkan langsung.
1: Salamnya pertama kali untuk si Biasa. Kedua untuk si Topan alias Jarwo. Jangan pakai nama dua dong. Orang satu kok nama dua. Satu aja dong.
0: Oke deh.
1: Ada Bunda Samba ya. Ada Dek Trimo, Kak Jekal. Untuk semuanya aja lah, Mbak. Spesialnya untuk Mbak. Aku lagi masak ini.
0: Oke deh, cepat mateng ya. Biar aku ikut nyicip.
1: Lagi masak daging korban perasaan.
0: Aduh, sate dong. Ngetelus dud.
1: Oh yaudah, itu aja buat Mbak Julitanya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesialnya untuk Mbak Apin Bolo-bolo. Katanya I love you Biasa.
0: Oke
1: deh ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Diawali dengan Kakak Eva di Y kanan. Salam spesialnya untuk Abang Apin. Oke deh. Abang Apin mungkin mau menyusul nih, Dede Eva mengudara. Dibales dong lagunya. Katanya pengen bawa aku ke penghulu gitu kan. Nih, mana tau nih ada yang mau bawa ke penghulu kan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang Hamham.
3: Iya.
0: Gimana nih kabarnya di sore hari ini, Bang Hamham?
3: Panas.
0: Kenapa?
3: Panas.
0: Panas ya di sana ya?
3: Iya, gerah.
0: Gerah, aduh. Mau diademin dulu gak sih, Bang, sama dangdutan kita?
3: Iya.
0: Boleh ya?
3: Iya.
0: Oke deh, lagunya nih Bang yang mau kita puterin. Ada Bawa Aku Penghulu ke Penghulu dari Lesti, Rekayasa Cinta dari Camelia Malik, Cinta Bercabang dari Titik Nur. Ada yang cocok gak?
3: Cinta Bercabang.
0: Oke deh, salam-salamnya silahkan Bang Hamham.
3: Tadi yang baru satu. Tadi yang baru saya
0: Kakak Eva.
3: Kakak Evanya selamat. Selamat ya. Selamat. Iya. Iya, terus Mama Dila. Terus Bu Putri. Kakak Nabila, Bunda Samba, terus Abang Jumlo, terus Abang Topan, terus Bang Edo, Kang Maman, Kang Irin, terus. Siapa itu Abang Bahrin, Apit Bulu-Bulu, Mbah Jarwo, Abang Jaitnya, ini terus Bunda Selvi, semuanya ada, ada Kak Juli, Mas Sore.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bang Hamham ya. Dan untuk menamu lagi yang mau request lagu dan kirim salam di program Prodangdut tentu masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kita rehat dulu karena ini akan menjelang

kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi untuk Mina Muagi ini yang udah tulit-tulit gitu ya, ditahan dulu, kita dengerin satu lagu dulu, nanti kita jelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Kemudian nanti kita akan baru lanjut lagi ya di program Pro Dangdut sore hari ini. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Dalam 5 FM Suara Budaya Lampung. Sayang gitu ya, bawa aku ke penghulu. Ayo dong minum lagi nih, yang udah dikode-kode gitu ya, anjak dong ke penghulu nih. Untuk yang cantik-cantik gitu ya, jangan di PHP-in, jangan dilama-lamain, segera halalin gitu ya. Dan oke deh minum lagi. Selamat menunaikan ibadah salat asar tentunya ya, untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya nih. Dan minum lagi tentu kita nih selesai beribadah, dan jangan kemana-mana, tetap di Perompat, karena kita juga masih lanjut di Perodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Dan yang mau request lagu, kirim salam, tentu masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perompat. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Bang.
1: Sore,
0: iya, aduh. Abang jangan galak-galak dong.
1: Ini loh, kalau kebanyakan makan sapi terus akhirnya sore kan.
0: Oh pada gitu, siang. Oh, iya
1: pada siang, pada sore.
0: Kayaknya ini akhir bulan nih, jadi kayaknya sepaneng ya.
1: Iya.
0: Gimana? Alhamdulillah, daging aman. Abang gimana? Aman.
1: Di perompat yang beli apa?
0: Kenapa?
1: Di perompat yang beli apa?
0: Nggak ada yang motong di sini. Motongnya di rumah masing-masing aja.
1: Wah, aduh.
0: Iya kan? Nggak abdol iya, gitu ya. Biar harusnya didoain perompatnya ya.
1: Biar sekarang kirain di situ mau nyembeli onta.
0: Gitu, enggak bang. Nyembelihnya nyembeli aku kayaknya lama-lama bang.
1: Kamu mau disembelih?
0: Takutnya nih lama-lama disembelih sama kakak-kakak senior nih.
1: Yang enggak.
0: Semuanya baik-baik ya, keluarga Perompat ya bang?
1: Siap, baik-baik semua lah seorang.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana kurban, aman bang?
1: Kayaknya iya kayaknya.
0: Oh gak ikut ke lokasi dah?
1: Ya enggak lah.
0: Oh ais. Tapi kabar-kabar dapur aman lah ya. Ada lah ya untuk disate nanti malam.
1: Ada mayam lah kalau di belakang.
0: Ada mayam, pokoknya nanti malam menu udah ada aja gitu ya bang?
1: Ya betul.
0: Apa sih menu yang pasti selalu ada di Idul Adha biasanya bang?
1: Menu yang paling ada di Idul Adha itu biasanya tuh ayam opor loh.
0: Oh gitu, gak nyate?
1: Enggak, kalau aku orangnya gak suka yang aneh-aneh.
0: Oke, gak yang ribet-ribet, yang penting ada enggak, dimakan ya bang?
1: Oh, jadi istilahnya jangan bikin apa ya, bikin rumit-rumit yang di rumah, sudah yang di rumah itu sudah capek. Kita lagi masalah suruh begini lah, suruh begitu. Apalagi kan namanya manusia itu kan sensitif orangnya. Itu kan gak istilahnya bau kambing lah, bau inilah, bau itulah. Apalagi cewek itu kan sedikit kan begitu.
0: Benar, apalagi kalau ada orang yang darah tinggi biasanya kan bau-bau amis-amis nah, entah kambing, entah sapi ini jadi pening gitu ya.
1: Nah, jadi kan itu kan kita gak tahu. Jadi istilahnya itu yang sedang-sedang
0: aja. Oke deh, temen opor tapi ada ketupat.
1: Ya, ada ketupat gitu lah.
0: Cocok deh, pokoknya yang penting lebaran jalan ya, alhamdulillah ya bang ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Alhamdulillah. Oke deh, sore hari ini mau request lagu atau yang ada aja nih?
1: Aku mau request lah kalau boleh.
0: Tapi kalau ada ya,
1: ya dicariin lah.
0: Iya, tenang, untuk abang nih apa sih yang gak apa sih judulnya.
1: Seorang ibu Juli, tapi kan orangnya ganteng ya, dicariin lah.
0: Iya, abang ganteng nih apa sih yang gak untuk abang, apa coba? Dari siapa? Ya.
1: Aku pengennya dengerin dari itu siapa namanya, Happy Asmara, apakah itu cinta?
0: Apakah itu cinta? Happy. Kayaknya Happy ini belum didownloadin loh bang.
1: Hah? Adanya apa?
0: Tuh kan gak ada bang. Kayaknya Happy Asmara nih, jangan Happy Asmara deh. Kayaknya belum didownloadin nih Happy Asmara nih.
1: Apa?
0: Iya, belum dimasukin kayaknya bang di aplikasi Happy Asmara. Nanti aku kasih tahu deh sama Woput Warindi deh.
1: Ya, bisa kasih tahu sama itulah sama ibu Rini Amalia ya.
0: Nanti aku cariin apa lagu apa yang mau didownloadin.
1: Kalau seandainya nggak ada yang Happy Asmara, aku alternatif yang lainnya ini Cynthia di simpang jalan.
0: Apa?
1: Di simpang jalan Innocentia.
0: Bentar.
1: Iya, di simpang jalan aja.
0: Ih, gak ada juga.
1: Ay, kamu ini kayaknya gak konsen loh, ini buat aku malas lagu.
0: Bukannya gak konsen, ini gak ada di sistem, Bang. Gimana dong? Deni Caknan ya, aja mau gak, Deni Caknan?
1: Hah?
0: Deni Caknan mau gak?
1: Apa judulnya?
0: Ih, kalau Deni banyak nih. Abang...
1: Apa judulnya? Wirang.
0: Sebentar. Yang baru ya? Ada, adanya nih Negoro Angin, Dumes, Angon Saka, Losdol, Lengawi, Nagih Janji, Satru, Karetonyono, Medot Janji, Angel, Satru 2. Apa?
1: Saya nanti dulu, nanti sabar. Emang boleh bahasa Jawa? Itu kan lagu Jawa semua, emang boleh?
0: Boleh sih kayaknya, Bang, Bro Dangdut ini.
1: Nanti marah nanti.
0: Dangdut? Ini masuk nanti Dangdut?
1: Oh, boleh ya.
0: Ini masuk dangdut kan, Bang?
1: Iya. Kalau piring Niken ada enggak, Niken?
0: Apa?
1: Niken Salindri ada enggak?
0: Niken.
1: Iya.
0: Belum.
1: Ayolah. Pada lembaga lo kalian ini.
0: Iya, tapi kan itu kan ada hak cipta, Bang. Kalau belum dikasih, jadi gimana dong? Sabar.
1: Ya,
0: jadi
1: kalau enggak dirimu aja lah yang nyanyi. Tapi yang judulnya kan... dirimu yang nyanyi ya.
0: Aku aja nggak tahu lagunya apa itu, Bang.
1: Nyanyiin buat aku, buat kita semua, judulnya Kalangka ya.
0: Judulnya apa?
1: Ya?
0: Judulnya okay. Judulnya apa?
1: Kalangka.
0: Kalangka. Aduh, ada-ada aja loh, Bang nih, nggak tahu.
1: Ya kalau ya cari nggak ada, ya udah dirimu yang gantiin, tapi judulnya Kalangka.
0: Kalangka.
1: Yang rapnya tuh lalaunan berai tangga itu mah.
0: Ada nih, ada Kalangka nih, nggak usah aku yang nyanyi, ada yang nyanyi Angga Prawira sama Nining Meida.
1: Ya, boleh.
0: Yang siapa, Angga atau Nining?
1: Ya, ah?
0: Yang nyanyi mau siapa, yang Angga atau yang Nining?
1: Nining, yang satunya lagi siapa?
0: Angga Prawira.
1: Sama siapa lagi?
0: Angga Prawira dan Yani Purbasari sama Nining Meida.
1: Ya udah, yang Angga aja lah.
0: Boleh,
1: Ya oke.
0: Okay. Oh, cocok ya?
1: Saya.
0: Oke deh.
1: Alam supermiga sebesarnya buat dirimu aja ya.
0: Oke, Bang.
1: Nah, tetap semangat. Saya mewakili kawan-kawan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah, 47 Hijriah buat kamu ya.
0: Iya, Bang.
1: Tetap semangat dan tetap masa depan lebih baik daripada sekarang.
0: Amin.
1: RRI 4 Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Abang Ganteng kita nih udah lewat tentu ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan untuk minum lagi tentu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita nih di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun. Bang Senen bukan?
2: Sehat.
0: Sehat. Bang Senen ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Abang gimana, sehat?
2: Sehat.
0: Sehat. Udah nyate belum, Bang?
2: Nyate belum dapat.
0: Nyate belum dapat. Oh. Tunggu, Bang. Nanti habis maghrib mateng itu ada aja yang nganterin sate, Bang. Ya. Oke deh. Sore hari ini, Bang, yang mau kita puterin lagunya. Ada Kelangkang, Cinta Bercabang, sama Titip Cintaku.
2: Titip Cintaku.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Bunda Sambara, keluarga sehat. Bunda Allah juga jawab kembar.
0: Iya.
2: Ibu Ros juga bayar. Bunda Mayang. Dan sama Bunda Sambara Kong Timur. Iya, keluarga. Pagi Jerman.
0: Oke deh. Ya. Siap, Bang.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Bang Senen.
2: Apa sih ya?
0: Iya, Bang.
2: Jaga kesehatan ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan nanti menemu lagi tentu di Prodangdut sore hari ini. Masih berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita rehat dulu. Nanti setelah wahca pukul 16 kita lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini. Dan yang udah tulit-tulit sabar dulu, takutnya nanti lagunya gak keputer ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request Mina Muagi semua ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamogi di Madun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengucurkan bantuan 2 miliar untuk pembangunan SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Sorong mengatakan pembangunan sekolah tersebut diperlukan karena lokasi SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong berada di kawasan rawan banjir sehingga membutuhkan fasilitas belajar lebih representatif dan aman bagi siswa. Bantuan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan sekolah oleh Kemendikdasmen Abdul Mukti saat kunjungan kerja ke Kota Sorong. Ia berharap pembangunan tersebut dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih nyaman dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Informasi selanjutnya, investor Cina mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta atas keterbukaan Indonesia dalam mengakomodasi investasi asing di pembangunan kawasan tersebut. Direktur Utama PT Starbright International Investment, Lu Keming, ini juga mengatakan saat ditemui usai Forum Bisnis Indonesia-Cina dan pendirian Asosiasi Alumni Cheng Kong Graduate School of Business. Lu mengatakan perusahaannya telah menandatangani kesepakatan di awal tahun ini dengan otorita EKN untuk melaksanakan sejumlah proyek konstruksi dalam beberapa tahapan. Proyek pembangunan apartemen hingga kawasan retail dan perkantoran IKN oleh pihaknya sejauh ini berjalan lancar berkat dukungan infrastruktur yang disediakan otoritas setempat hingga siap digunakan. Dan menurut Lu, IKN merupakan calon ibu kota dengan karakter global yang kuat. Ciri khas tersebut diperkuat dengan keterlibatan investasi asing dalam pembangunannya seperti Cina, Korea, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 95.5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Minang Magi masih bersama Julieta Pustika di sore hari ini. Dan tentu kita masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minang Magi mungkin yang lagi istirahat gitu ya, setelah tadi seharian sibuk nih di dapur atau juga sibuk berkecimpung dengan pemotongan hewan kurban gitu ya. Yuk kita di sore hari ini kita dangdutan dulu karena dangdut adalah kita ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam perempat Suara Budaya Lampung.
0: Iya.
1: Ramli di sana, Mbak Julita.
0: Oke deh, Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Balik lagi sana.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Nah, di sini.
1: Izin, mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Iya, Bang.
1: Kalau ada kata yang salah, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf.
0: Iya, Bang. Mohon maaf juga minal aidin wal faizin ya, Bang. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke deh. Di sana gimana ya, Bang? Kurban hari ini lebih kenapa? Halo?
1: Halo.
0: Suaranya putus-putus, Bang.
1: Ya,
0: kalau requestnya dilihat dulu nih, Bang. Lagunya ada atau enggak?
1: Oh, lagu saya nih. Kalau enggak ada.
0: Suaranya putus-putus, Bang. Halo?
1: Lagunya, judulnya kalau enggak.

0: Nggak ada. Ya kalau pilihannya apalah.
1: Oke deh. Kalau untuk pilihannya ini ada Penyakit Cinta dari Ridho Roma, terus Seperti Mati Lampu dari Nasar, sama Dasi dan Gincu dari Roma Irama.
0: Nah, Dasi dan Gincu aja, Mbak.
1: Boleh. Salam salami silahkan, Bang.
0: Ada Bang Senin ya. Mm-mm. Selamat sore. Mohon maaf lahir dan batin. Ada Bang Mandi Lari Jumatan Gembar. Ada Pak Dekatiman, ada Mbak Jarwo, ya. Mm-hmm. Ada Bang Irin, ada Bang Jomblo, ada Ido, ada Topan. Kalau Topan itu memang tampan orangnya, Mbak.
1: Gitu.
0: Iya, itu untuk saya kan.
1: Iya. Oke deh.
0: Ada apa lagi? Ada Bunda Kambah ya. Ada JK, ada Pak Darman, ada Ipa tadi, ada Apin Bolo-Bolo juga. Mm-mm. Ada Bunda Kambah, ada Putri sama Udonnya sama Tebi. Ada Lek Trimo ya. Untuk kru-krunya semoga diberi kesehatan semua ya, Mbak ya.
1: Iya, amin.
0: Untuk kru RNY Kanan semoga juga diberi kesehatan. Nina izin was izin, mohon maaf dan batin semuanya.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Julita semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Rezeki yang barokah ya, Mbak ya.
1: Amin, Bang.
0: Terima kasih atas waktunya. Hari-hari perempat suara kulelepung tabipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, Bang Ramlia di Waikanan. Dan juga nih tentu warga Waikanan di sore hari ini masih ditunggu bergabung bersama kita di perempat dari Bandar Lampung ya. Karena warga Waikanan belum banyak yang masuk nih di sore hari ini. Biasanya kalau udah sore-sore gini Waikanan nih banyak nih yang dimasuk. Oke deh, masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Suara budaya Lampung.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo, gimana kabarnya sore hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah, dapat gaji. Gaji ini lumayan.
1: Wais, alhamdulillah. Apa kira-kira menu sore hari ini, Bang?
2: Ya.
1: Apa kira-kira menu sore hari ini?
2: Gak tahu bakal menunya. Kalau udah gitu ya, macam-macam, kambing sama sapi sama kerbau.
1: Ada juga yang motong kerbau ya, Bang?
2: Ada.
1: Oh, di daerah Habang masih ada kerbau, berarti masih banyak yang motong kerbau ya, Bang?
2: Iya, banyak, Mbak.
1: Oke deh, seru banget. Berarti ada 3 jenis daging hari ini ya, Bang?
2: Iya, alhamdulillah kita nggak beli.
1: Alhamdulillah, Bang. Mudah-mudahan deh tahun depan bisa lebih banyak nih yang korban-korban ya, Bang.
2: Ya, tapi kita yang korban perasaan.
1: Korban perasaan mana tahu nih ada rezeki, bisa jadi korban kerbau juga, apa korban onta, Bang?
2: Gak tahu nanti, Bang. Masih kayak gini, masih korban perasaan.
1: Korban perasaan, gak apa-apa deh. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada rezeki ya, Bang.
2: Amin.
1: Amin. Iya, sehat alhamdulillah.
2: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya ada Dasi dan Gincu dari Roma Irama, Penyakit Cinta dari Ridho Roma, Seperti Mati Lampu dari Nasar.
2: Yang nomor 2 aja ya.
1: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Bang.
2: Yang satu ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Boleh.
1: Boleh dong.
2: Perahu nelayan, perahu sampan.
1: Cakep.
2: Gak berjalan kalau gak ada kemudi.
1: Cakep.
2: Banyak penyiar yang siaran.
1: Cakep.
2: Atlita yang jadi favoritku.
1: Asik. Ik cocok.
2: Lanjut ya.
1: Lanjut.
2: Ya buat semua kru perempat, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, Mbak.
1: Amin.
2: Saya batin semua-muanya. Siapa tahu ada salah kata, salah ucap, Jam lo minta maaf semua muanya.
1: Iya, Bang.
2: Udah lanjut ya.
1: Silahkan.
2: Ada Bang Ramli tadi ya, makasih Bang penjualannya. Ada Ham-Ham, ada Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Dila, Mama Ridho, Bunda Samba Nabila, selamat sore. Ada Kang Maman, Datuk Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo juga ya, Mat Sore.

0: Iya.
1: Dan Bu Ana dan Mbak ya.
0: Oke, siap deh Bang Jomblo.
1: Kanan juga tanpa terkecuali juga. Selamat sore, nggak bisa disebutkan satu persatu.
0: Iya.
1: Kita bagi-bagi waktu.
0: Oke deh.
1: Lagunya yang nomor dua tadi ya.
0: Oke deh.
1: Mbak, ya. Sangat tugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, Mbak.
0: Amin, Bang.
1: Oke. Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Kalau ada kata yang salah.
0: Cakep.
1: Tolong ya, jangan diambil hati.
0: Masuk, cocok.
1: Ya udah gitu aja, Mbak.
0: Iya, Bang.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, aduh, Bang Jomblo suka deh ya. Kalau Bang Jomblo nih ada aja kreatifnya gitu ya. Setiap hari sekarang nih kayaknya ada pantun terus dari Bang Jomblo gitu ya. Biar ada suasana baru dan juga pasti hal-hal yang baru gitu ya. Dan tentu nih di Pro Danau sore hari ini masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun.
2: Minulaidin walfa izin, mohon maaf dan batin.
0: Iya, sama-sama. Minulaidin walfa izin. Iya.
2: Aku tanya siapa yang punya.
0: Yang punya adalah warga perempat Mina Muagi. Ini siapa nih, Bang Apin ya?
2: Bukan.
0: Siapa dong?
2: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, nggak mau nih aku matiin deh. Aduh, nggak, kan baru minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mesti dibikin dosa lagi sih, Bang.
2: Ya biasa.
0: Biasa banget.
2: Banyak daging.
0: Banyak daging, boleh dong merembet ke sini dagingnya.
1: Gak usah.
0: Kok gak usah sih ya? Ada yang masakin gak ya?
1: Gak usah, enggak. Sama besok aja masaknya.
0: Oh gitu, besok aja masaknya.
1: Sama digoreng. Ada daging digoreng.
0: Daging apa tuh?
1: Daging kambing, digoreng pakai sambal seruit, enak.
0: Oh iya gitu?
1: Oh iya, kayak sate.
0: Oh, daging sapi digoreng, terus makan pakai seruit gitu, Bang?
1: Ada, daripada dibakar, dipanggang, mendingan digoreng lah, enak.
0: Oh gitu, dapat menu baru nih.
1: Seruit itu, pakai cabai rawit yang dipotong-potong sampai kecap gitu kan, enak.
0: Oh gitu, tapi digoreng ya, Bang?
1: Oh, daripada dibakar, mending digoreng enak.
0: Oh gitu, lebih mateng sih emang digoreng juga daripada dibakar ya? Iya,
1: dibakar mah kelamaan.
0: Ya pasti-pasti mateng, masuk perut lancar gitu emang ya?
1: Kalau punya apin besok aja di gitunya.
0: Diolahnya?
1: Ya di sini ada 2 sapi sama 7 ekor kambing.
0: Wah, Masya Allah banget ya. Tapi pembagian kakaknya banyak juga di sana, Bang?
1: Banyak, 25 RT.
0: 5 RT, wah.
1: 5 RT satu kardus.
0: Oh, jadi dikumpulin jadi satu semua ya, Bang, 5 RT itu ya. Jadi enggak per RT motongnya ya.
1: Jadi dua sapi itu arisan. Tujuh keluarga.
0: Oke deh.
1: Dan baju hitam sama saya sama siapa lagi ikut arisan.
0: Oh iya.
1: Dapat itu baju hitam.
0: Iya, benar-benar bergilir ya, Bang ya.
1: Bergilir. Sapinya sapi 2 ekor sama 7 kambing.
0: Kambing 7 ekor ya.
1: Adalah 1 kilo malah.
0: Alhamdulillah lah ya, Bang ya.
1: Lawas syukuri lawan nikmatilah.
0: Mudah-mudahan berkah. Kenapa?
1: Lagunya Dasi dan Gincu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Ya, itu lagu duet saya yang mayat yang di sana.
0: Oh gitu.
1: Oh iya.
0: Adiknya udah datang tahu tadi pertama kali.
1: Nomornya Atikum, Dek.
0: Iya.
1: Aktifkan nomornya.
0: Oh gitu.
1: Udah lanjut ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Duwita ya. Sehatin sewat aja. Sehat jiwa dan raga.
0: Amin.
1: Banyak harta.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu bahagia sama keluarga.
0: Amin.
1: Sama orang-orang tercinta. Masuk surga bersama-sama.
0: Amin.
1: Sama keluarga besar Pro 4, Pro 2, Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya Mbak Nona Karisma, Mbak siapa tuh? Tenurul Minan Susi ya. Sama Mbak Amelia semuanya ya. Semuanya lewat kanan juga ya, selalu ya. Sama Bapak Kepala RRI ya, selalu ya. Lanjut ya.
0: Iya,
1: keluarga besar di Kasu ya, dede saya. Sama keluarga besar emak sama ayu sama abang saya, selalu ya. Tadi Bang Jomblo ya. Bang Jomblo, Bang Senen, sama siapa? Mama Dila ya. Bang Ham ya. Bang siapa tuh? Bang Nurin, Bang Eni ya. Sama Bang siapa tuh? Bang Panji ya, Bang Panji sama Bunda sama guru-gurunya ya, sama Debi ya. Sana yang sana di sama yang di luar provinsi itu siapa, Mbak?
0: Siapa? Tajudin.
1: Ah, Pak Jarudin ya. Mm-mm. Jarudin apa?
0: Tajudin.
1: Tajudin. Tajudin ya. Mm-mm. Sama Asidi, Nabila di sini panjang sama ya. Sama mm-mm. ini ya, sama Wak Putri, sama Udo, sama Bang Gali, sama Bunda Rosdegawai, Bunda Rosdegadamayan, sama Bang Buyung, sama Pak Amin ya. Mm-mm. Sama Mbah Rim, Mbah Rim, sama siapa itu, Pak Deketiman ya. Mm-mm. Sama Lady Pasawaran, sama Neng Karinator ya. Sama yang sana ya, dari Gunung Batu ya. Mm-hmm. Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Datur Apal yang pilihan, sama Bang Awi, Bang Mahendra Bundaro, sama Abah Sapri Bunda Moy. Mm-hmm. Tunyi-tunyi Gawo. Mm-hmm. Spesial ya, oh di sana ada Kasu ya.
0: Yeah.
1: Yang di Wekanan ya.
0: Yeah.
1: Mas Rimo, Bang Jeka, Bang Ramli, sama Mbak Suryati, sama Bang, siapa lagi? Bang Munir. Spesial mm-hmm. ya Mbak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Spesialnya buat tidak apa,
0: iya.
1: Aktifkan nomornya, jangan diterus terus nanti bengkak baterainya. Ucapannya,
0: iya.
1: Umumnya benar idin apa idin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya sama-sama.
1: Salam spesialnya ucapannya I love you saya.
0: Oke deh.
1: Buat yang tadi masukkan yang pertama.
0: Iya.
1: Buat bantu kita, makasih.
0: Iya Mbak.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
1: Baca bismillah, mudah-mudahan selalu di Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Makasih perempat, suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Aku pamit. Assalamualaikum tabiikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Aduh Bang. Api nih ditutup dengan kopi pahit gitu ya. Walaupun cintanya manis dengan Dede Eva, tetap ditutupnya dengan kopi pahit. Assalamualaikum. Oke deh. Dan untuk Mina Muagi nih yang mau request lagu, kirim salam di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam perempat.
0: Iya, Kisinan Munir
1: Pak, Dewa di Wekanan.
0: Benar ya. Banget. Gimana kabarnya nih hari ini Kisinan Munir?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Iya. Oke, udah dapat daging belum nih Kisinan Munir?
1: Udah. Baru saya pulang dikenakan juga ikut juga jadi panitia.
0: Oke ya. Deh, ikut panitia berarti ikut motong-motong ya.
1: Iya. Jadi pembagian korban memang ada kan untuk panitianya ada.
0: Waduh, berarti alhamdulillah nih double ya Kisinan Munir ya.
1: Iya.
0: Ih, cocok iya. banget. Apa sih daging olahan Kisinan Munir yang biasanya favorit setiap Idul Adha, enggak boleh ketinggalan?
1: Itu sapi, Mbak.
0: Sapi.
1: Sapi ya, dikenakan kami kan mempunyai persatuan kan.
0: Mm-mm.
1: Sejauh hari kan kami sudah mulai menabung, jadi 7 orang kan.
0: Yeah.
1: Satu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau sekarang ini apa itu 2 juta aja, Mbak. Jadi kalau satu orang tujuh itu kan jadikan 14 kan,
0: dan
1: bisa ada besar itu sapinya.
0: Benar.
1: Iya, jadi itu kan di samping kita mempunyai persatuan ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau model begitu kan tiap tahun bisa melaksanakan kan.
0: Benar-benar.
1: Iya, dikenakan daripada beli kambing satu 3 juta kan.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik apa itu duit 2 juta untuk orang tujuh sudah sapi kan.
0: Mm-hmm. Benar banget.
1: Iya. Karena kan kalau kita patungan seperti itu kan sepertiga kan punya orang tujuh kan daging kan.
0: Benar.
1: Nah kemudian oleh panitia nanti kan pembagian umum dikasih juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa terlaksana ya dengan sukses ya. Salam-salam Mbak En ya.
0: Iya silahkan Kisinan ya.
1: Ini Mbak Julita ya.
0: Iya benar.
1: Iya alhamdulillah mungkin ya sudah kenal kalau Kisinan Munir itu kan itu termasuk kalau bahasa ini apa Indonesianya kan Isinan itu kan kakak.
0: Benar.
1: Munir, jadi Isinan Munir itu ya kakak Muni, Kak Munir gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Nah kalau orang seberang itu Isinan itu maluan itu Mbak itu.
0: Iya benar.
1: Orang seberang Isinan itu maluan itu.
0: Iya.
1: Saya langganannya untuk Eni di Cipilin,
0: iya.
1: Bang Tomban, Setan Sebuah, Pendi di Okuslantan, kemudian Minan, kemudian Nona, kemudian Medi, kemudian Camelia, Jarwo, Senen, Ido, Samba, Bunda Samba, kemudian Aditya di Krui, Nabila, Putri, Nurdin, kemudian Raja Inton yang ada di Waikandis, kemudian Yamin menyebang jumroh ya. Kemudian yang jauh di sana yaitu Pak Tajuddin ya. Kemudian untuk penyiar-penyiar Nagion, kemudian Nabila ya. Nah, kemudian yang ada di Wai Kanan, demikian yang dikenakan. Kalau saya itu Mbak ya, di Wai Kanan ini kan saya kecamatan kan ini apa Umpus Bungo. Kalau Mbak Epa itu kan dia itu kecamatan ini, kecamatan Kasu ya. Beda Kasu. Iya, ada juga yang Mbok Sri, Mbak Sri itu kan dia kecamatan Bang Tangkas itu kan lain itu kan. Kami kan beda ini kecamatan, dikenakan Wai Kanan ini kan 15 kecamatan itu kan.
0: Iya, benar. Nah, jadi beda kecamatan ya.
1: Iya, beda kecamatan. Nah, dengan Bang Darman aja kami 10 kilo jaraknya, dia kan di Bambangan Umpu saya kilometer 10. Dia kan kecamatan Bambangan Umpu dia kan. Nah, cuman dia itu kalau apa itu sering manja-manja acara seperti ini, dia itu sering banyak itu yang diundangnya itu kan. Jadi kalau kata Pak ini, Pak apa itu yang ada di Bang Takas itu katanya, Pak Darman katanya ngundang sekampung. Ya cuma gak apa-apa, itu kan doa kan. Jadi yang di Wai Kanan ya, semoga sehat selalu, tidak terkecuali yang dengarkan acara siaran Pro 4 Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian untuk mbaknya ya, penyiarnya, terima kasih waktunya. Masalah lagunya ikutan aja Mbak ya.
0: Oke, siap, kisinan.
1: Iya ya, terima kasih waktunya Pro 4 Bandar Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, dengan kesinan Munir ya. Dan benar nih, warga Wai Kanan dan cukup banyak nih yang merapat di sore hari ini. Dan tentu masih ditunggu juga nih, bukan hanya warga Wai Kanan ya, jadi Bandar Lampung dan luar Bandar Lampung juga nih yang ngedengerin RRI Digital, boleh bergabung bersama kami di Pro Download sore hari ini. Masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Waalaikumsalam Pro 4, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajuddin. Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Sehat alhamdulillah, meskipun lagi hujan deras ini Mbak Julita.
0: Oke deh, di Bandar Lampung ngecerah sekali sehari ini.
3: Iya, jadi berbeda banget raya tahun ini Mbak Julita, hujan deras.
0: Oke, dari pagi tadi berarti?
3: Sore ini aja.
0: Sore hari ini, tapi berarti tadi sholat idnya alhamdulillah lancar, aman, terkendali ya, gak ada hujan ya?
3: Gak ada.
0: Gak ada, oke deh. Tadi dapat salam tuh dari Bang Apin tuh, Bang Tajuddin.
3: Iya, salam balik.
0: Iya, oke deh. Gimana nih di hari kurban hari ini di sana? Situasi ramai?
3: Lumayan.
0: Lumayan?
3: Iya.
0: Oke deh. Lebih banyak motong hari ini atau mungkin ada yang besok?
3: Banyak hari ini kayaknya, mungkin kalau besok sebagian besarnya hari ini, mungkin sebagian kecil aja.
0: Oke deh, jadi sebagian besar memang dipotongnya di hari ini, di hari H ya?
3: Hari pertama.
0: Iya benar, oke deh. Mau request lagu atau ngikut aja nih Bang Tajuddin?
3: Ikut aja Mbak, kita ikut aja.
0: Boleh deh, mau berbagi cerita apa di sore hari ini Bang?
3: Enggak ada sih. Buat Mbak Julitanya gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar di sini sehat. Alhamdulillah udah dapet daging. Mata jadi udah dapet daging belum?
3: Udah
0: dapet daging ya. Oke deh, kira-kira apa sih menu andalan Bang Tajuddin ketika Idul Adha, mungkin yang biasanya selalu ada gitu?
3: Kayak rendang dia, cuman kalau disebutnya di sini itu garo gitu.
0: Apa? Garo?
3: Iya.
0: Oh gitu. Emang apa yang ngebedain sama rendang nih Bang?
3: Mungkin yang pertama aja, cuman kalau itu mungkin lebih berkuah begitu. Lebih berkuah.
0: Oke deh.
3: Pakai sayur juga bisa, kayak seru kentang gitu.
0: Oke deh.
3: Kalau rendang kan mungkin cuman dagingnya doang, kadang nggak pakai sayur kan. Itu kalau itu ada tambahan kentangnya.
0: Oke deh, mungkin mirip-mirip kaliyo mungkin ya kalau di Sumatera Barat ya. Jadi masih ada kuah-kuahnya, nggak yang kental banget warna hitam gitu ya Bang?
3: Betul.
0: Masih ada warna merah-merahnya ya. Oh, itu menu yang biasanya selalu ada ya Bang Tajuddin ya?
3: Iya.
0: Oke deh, bikin ketupat juga nggak?
3: Oh enggak.
0: Nggak bikin ketupat, biasa aja, yang penting ada menu garo tadi ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kalau daging sapi sih Jelita mau dibikin apa aja pasti enak-enak aja.
0: Gitu. Benar sih. Alhamdulillah masih dapat daging ya, Bang. Oke deh. Ada yang mau kirim salam-salam, Bang Tajudin?
3: Iya buat semuanya aja deh, buat ceritanya sampai ketemu lagi. Mungkin kita ketemunya lagi minggu depan gitu.
0: Oke deh, boleh. Siap.
3: Agak lama nih, harus tunggunya.
0: Oke deh.
3: Siaran apa Julita?
0: Ya. Besok siang.
3: Oh iya, jadi ceritanya jaga kesehatan.
0: Iya.
3: Biar tetap bisa terus menemani. Oke, makasih Julita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan menjelang malam ya untuk Bang Tajudin di Minahasa. Dan benar kan Minamwangi? Ternyata gak cuma warga Bandar Lampung aja nih, atau juga yang dirilai di Waikanan. Jadi memang RRI ini kan didengarkan melalui RRI digital ya, jadi bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Dan tentu nih sangat terbuka untuk Minamwangi yang mau request lagu dan kirim salam. Jadi gak hanya untuk warga Bandar Lampung aja atau juga warga Lampung. Silakan yang mau bergabung bersama kami di Perudang sore hari ini masih ditunggu di 255112, atau juga bisa nih melalui WhatsApp kita di 0811 720985. Dan Julia bakal nemenin Perudang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minam lagi baru aja ya ngedengerin lagunya dari Ridho Roma, yaitu dengan Penyakit Cinta. Dan tentu nih di segmen ini kita masih dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minam lagi nih, tentu yang masih mau bergabung bersama kami nih masih ditunggu ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waktunya mepet banget nih, tinggal 15 menit lagi ya. Jadi yuk nih minam lagi yang mau bergabung, masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang?
1: Dengan Mas Armansyah di Studio Maju Pesawaran.
0: Mas Armansyah ya?
1: Dengan Mbak Julita ya?
0: Bener banget. Gimana nih kabarnya, Mas, di sana?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Julita ya, keluarga ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Keluarganya ya, sehat semua.
0: Alhamdulillah. Pesawaran macet nggak, Bang? Anu, lebaran nih, Mas?
1: Nah, sepi.
0: Sepi, kenapa? Biasanya macet nih pesawaran kalau lebaran.
1: Ini kan jauh dari pesawaran, ini di desanya.
0: Oh, di desanya. Sepi ya, lebaran tahun ini ya?
1: Sepi.
0: Sepi, tapi yang kambing sapinya rame nggak?
1: Nah, cuma 2 ekor sapi, kambingnya 5.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi berarti dibandingkan tahun kemarin, berarti tahun ini lebih sedikit gitu ya?
1: Lebih sedikit sekarang.
0: Oke deh, mudah-mudahan tahun depan ada rezeki lagi ya. Jadi yang mau berkurban bisa lebih banyak.
1: Amin. Amin.
0: Oke deh, di sore hari ini lagunya nih, Mas.
1: Siapa ini?
0: Lagunya sebentar, ada Bohong dari Murni Chania, Ajari Aku Tuhan dari Zaskia, sama Muara Kasih Bunda dari Eri Susan.
1: Bohong aja lah.
0: Apa?
1: Bohong.
0: Bohong boleh. Salam-salamnya silahkan, Mas.
1: Salamnya buat Mama Gila, Kak Jumblu, terus Bunda Martiana, Bunda Sri, Pak Bunda Supriyatini, Rina, Apin Bolo-Bolo, Topan, itu apa, ada itu ya? Itu ya?
0: Siapa?
1: Itu yang di mana itu? Itu sabu apa siapa?
0: Oh
1: ya?
0: Iya, bener-bener Bang Edo.
1: Bang Edo ya? Pak Topan, Bang Awi, Pak Dekatiman, Apin Bolo-Bolo, Bunda Samba, Bunda Rosa Matsore, semoga sehat semua ya.
0: Amin.
1: Pak Bahrin, Pak Dekat Iman, pokoknya buat semua peng-peng itu patah jelah kan kembali. Sebetulnya buat buru-buru empat jelah.
0: Oke, siap deh, Mars.
1: Namanya buat semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Sukses selalu tugasnya ya, Mbak.
0: Amin, terima kasih, Mas.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Mas Armansyah di Pesawaran. Dan di belakangnya, oke deh, terputus ternyata ya. Dan tentu nih, masih tunggu perodang tuh sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Jadi masih bisa ada satu penelpon lagi ya. Oke, masuk. Halo, Assalamualaikum Perempat. Halo. Halo, halo. Iya, dengan siapa di mana ini, Kakak?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke deh, Kakak Ayu di Maluku, gimana kabarnya?
2: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah malam ya di Maluku ya?
2: Tadi maghribnya sangat lucu dan saya sekarang lagi lanjut masak daging.
0: Lagi masak daging.
2: Ya, benar, ini kalau saya dapat daging gitu ya. Jadi kita masak lah ya, masak rendang panjang.
0: Waduh, ujung Sumatera ke ujung timur nih temanya.
2: Iya, Sumatera ke ujung timur.
0: Biasanya apa sih masakan Kak Ayu andalan kalau lebaran gini?
2: Kalau lebaran ada hal gini ya rendang aja sih ya, karena suka aja sama rendang gitu. Apalagi kalau dimasak sampai empuk gitu ya, sampai lama gitu biar dagingnya lebih empuk. Terus apa namanya, sampai mengeluarkan minyak gitu loh, sampai matanya brown gitu.
0: Bener banget. Tapi Kayu udah pernah belum sih ke Padangnya langsung, ke Sumatera Barat kemungkin?
2: Belum pernah sih, tapi sini kan banyak juga nasi Padang ya, maksudnya rumah makan Padang gitu ya. Cuman saya dulu pernah namanya belajar juga gitu ya. Kan kalau di Ambon itu ada tempat buat kita langsung beli bumbu rendang Padang. Itu ada takarannya. Jadi kita nggak perlu lagi nih sampai di rumah harus mulek atau blender apa semacam.
0: Iya, benar-benar.
2: Sudah ada bumbu halusnya gitu.
0: Benar. Jadi ada bumbu giling memang khasnya orang Sumatera Barat ya.
2: Iya, semuanya Sumatera Barat jadi.
0: Mm-mm. Jadi tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong mau masak menu apa gitu ya.
2: Iya, bisa mereka ngasih tahu nih itu kayak apa. Bumbunya sudah siap, sudah komplit. Cuma tinggal kita tambahin aja kayak daun jeruk, daun kuning, apa serai, daun salam.
0: Berarti tinggal aromatik aja semuanya, bumbu udah tinggal cemplung ya.
2: Iya, tinggal cemplung aja.
0: Iya.
2: Itu yang paling praktis sih menurut saya daripada yang lain.
0: Iya.
2: Aja,
0: benar. Tapi Kak Kayu udah pernah belum cobain namanya kalau di Padang atau Sumatera Barat itu namanya ada bumbu pemasak atau bumbu kambing. Pernah enggak?
2: Belum sih ya.
0: Cobain deh Kak Kayu, check out. Mungkin ini rekomendasi dari aku ya, yang sama-sama ibu muda.
2: Iya.
0: Jadi bumbu Padang sih, bumbu pemasak kambing gitu deh, coba deh Kak Kayu. Itu jadi kalau kita masak gulai atau masak rendang, ini ditambahin setengah sendok makan atau ya tergantung ya kira-kiranya berapa, atau cukup sampai 1 sendok makan, bumbu itu kayak akan mengeluarkan rasa Padang lebih kental lagi.
2: Lebih kental. Iya kan, di tetangga saya sini orang Padang.
0: Cobain deh, tanyain. Pernah nggak tahu nggak sih bumbu pemasak? Tapi kalau orang Padang asli, biasanya mungkin karena dia lebih kuat rempahnya, biasanya ada yang pakai, ada yang enggak.
2: Iya, betul. Kan di tempat saya, kan di rumah saya ini ada tangga sebelah itu orang Padang, orang Padang asli ya. Suami istri orang Padang. Iya, aku juga tadi pas pulang gitu, mereka lagi masak daging juga gitu.
0: Oke deh, jadi dua-duanya, pokoknya kayaknya secara perumahan temanya daging ya hari ini ya?
2: Daging gitu, dari kemarin tuh nyewa Ramadannya, cuma aku baru aja hari ini masak daging.
0: Emang di sana udah kemarin ini, potong kambingnya kapan?
2: Enggak, kemarin kan mereka pas malam subuh tadi itu mereka masak kayak masa-masa buat makan setelah terus turun sholat itu ada.
0: Oke, berarti memang udah mas beli daging duluan sebelum dapet ya?
2: Enggak sih, mereka masak-masak ayam.
0: Gitu.
2: Kalau yang puncaknya ya itulah ya, daging sapi itu.
0: Benar.
2: Hari-hari kurban.
0: Aduh, jadi ngomongin makanan jadi lapar ya. Oke, jadi sore hari ini mau request lagu atau lagu yang udah disajiin sama kita nih Kak Ayu?
2: Boleh, yang sudah disiapkan.
0: Boleh, lagunya ini ada Bohong dari Murni Chania, Tajamnya Karang dari Mansyur S, Sik Asik dari Ayu Ting Ting.
2: Oke, Sik Asik aja dari Ayu Ting Ting.
0: Boleh, salam-salamnya silakan. Ya,
2: salamnya buat semuanya aja di saya rangkul ya.
0: Iya.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bagi yang berkurban, semoga mendapatkan pahala ya gitu ya, dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas kembali gitu Allah Subhanahu wa taala dengan kurbannya kelak nanti.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, buat kita semua senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, buat Mbaknya juga ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam untuk Kak Ayu di Maluku. Dan Mina Magi di Pro Dangdut sore hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah di penghujung acara ya. Dan tentu Pro Dangdut akan kembali di esok hari, dan kebersamaan bersama Julita masih berlanjut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minam Wangi, dimanapun Minam Wangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. PT Bekauni Terbangki Besar atau BTB melalui operator jalan tol PT HKA atau Bakter menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang membentang dari gerbang tol Bekauni hingga tol Terbangki Besar. Program sosial tahunan ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional jalan tol, mulai dari desa-desa penyangga hingga lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan konektivitas jalan tol Terbangki Bekauni. Manajer Public Affairs HKA Muhammad Al-Kausar ini mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran perusahaan tidak hanya sebagai operasional dan maintenance tol, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh bersama lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, bantuan hewan kurban ini menjadi simbol harmonisasi antara pembangunan infrastruktur nasional dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial di daerah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan kantor Kecamatan Pagelaran Utara Pekon Fajar Mulia, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Rabu 27 Mei 2026. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas bertindak sebagai khotib, sementara imam sholat dipimpin oleh Ustadz Basori. Dan dalam khutbah Rianto Pamungkas ini menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban semata, namun juga memiliki peran spiritual dalam melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Ketua TP PKK Ibu Rahayu Pamungkas, Sekretaris Daerah Muhammad Andi Purwanto, jajaran Pemkab Pringsewu, DPRD, Forkopinda, Camat, Kepala Pekon, Tokoh Agama dan Masyarakat setempat. Dan usai pelaksanaan Idul Adha, Bupati Pringsewu menyerahkan hewan kurban bantuan ke masyarakat Presiden Republik Indonesia berupa seekor sapi limosin dengan bobot mencapai 1,1 ton kepada panitia kurban. Dan demikian Wahca pukul 17, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi. Hari Raya Idul Adha memang tentu menjadi momen yang penuh kebersamaan dan juga rasa syukur gitu ya. Jadi selain menjadi waktu untuk beribadah, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang arti berbagi dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan Minam lagi masih di seputar suasana Idul Adha. Dan Julita, ini ada informasi menarik nih untuk Minam lagi semua. Di mana ini Dewan Pimpinan Lampung Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPW LDII Lampung ini menyalurkan 1.734 ekor sapi dan 1.534 ekor kambing kepada masyarakat Provinsi Lampung pada Hari Raya Idul Adha 2026. Ketua DPW LDII Lampung Muhammad Aditya ini mengatakan jumlah hewan kurbana tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan 2025 yang mencatatkan 1.541 ekor sapi dan 1.189 ekor kambing. Ia juga menjelaskan jumlah sapi meningkat sekitar 12% atau bertambah 183 ekor. Sementara untuk jumlah kambing ini naik hingga 29% atau bertambah 345 ekor. Dan menurut Aditya, seluruh hewan kurban tersebut akan disembelih dan didistribusikan ke 415 titik di seluruh wilayah Lampung dengan target pembagian pencapaian 101.634 paket daging kurban. Dan ia menyebut perputaran dana dari ibadah kurban warga LDII Lampung diperkirakan mencapai 38 miliar. Angka tersebut dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat khususnya sektor peternakan lokal. Dan Aditya juga berharap momen Idul Adha ini dapat memperkuat nilai keikhlasan, kebersamaan dan juga kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan selain pelaksanaan kurban, LDII Lampung juga menggelar silaturahmi Zulhijjah yang menjadi agenda rutin setiap tahun momen Idul Adha. Dan menurut Aditya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang ibadah spiritual, tetapi juga sarana mempererat hubungan dengan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga majelis keagamaan. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi di mana ini LDII Lampung ini telah menyalurkan 1.734 sapi dan 1.534 kambing. Dan semoga ya ini menjadi semangat nih untuk kita semua berbagi dan juga kebersamaan di Hari Raya Idul Adha ini. Dan terus tetap membawa manfaat dan juga kebahagiaan bagi orang lain. Dan tentunya semoga nih suasana yang hangat di Idul Adha tahun ini bisa membuat kita semua nih semakin peduli dengan satu sama lain. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami jelang kita bergabung untuk ke Prosatoria Bandar Lampung untuk mendengarkan sama-sama ayat suci Al-Quran dan juga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung guna bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kanjo na la dija anaru asuk nihando udah dija madok maut si pandai kinya lalu pija
1: si api gawi mo si
0: as haman penyeku haman pay dinyak lagi kenyorok listrik ija pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu haman penyeku
1: maling listrik niku yo
0: maling
1: listrik kok bisa
0: banyak maling listrik lain nanti kok kamar mau haman pay kan ada tulisan lain nyak jikan kerja cerita nih kan setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khuslah jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar mulanya nya angin po ya apa cakane kini nya bayarnya cuti kan no
1: kan sama maling listrik na gelang susi angok ko niku bahaya
0: ya kan sakit mo na yang buat maling listrik maling listrik apa cerita nya maling listrik ya mau
1: niku colok
0: ya nyolok rahasia in mak kepandaian kini nya bayar na karena luni cuti mak
1: balik-balik ko niku cuma PLN
0: hidang na niku di tetap tak sama semenda niku sah
1: ay ku cawak ko niku
0: hidang na emang api
1: si susi
0: maling
1: listrik
0: Susi maling listrik. Aduh, ya Allah, apa aja kepandainya sama tetangga. Apaan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi di momen Hari Raya Idul Adha seperti sekarang ini, tentu juga semangat berbagi dan juga kebersamaan ini memang begitu terasa gitu ya. Bahkan banyak pihak nih yang tentu ikut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, mulai dari lingkungan sekitar hingga para santri dan juga warga yang membutuhkan. Dan Julita, ini ada informasi di mana ini Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Proses pemotongan ternak ini berukuran raksasa di mana dilaksanakan secara tertib pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau pada Rabu 27 Mei 2026. Dan bantuan kemanusiaan dari kepala negara ini berupa satu ekor sapi jantan berperawakan besar jenis limosin. Bobot total dari hewan kurban tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 1 ton. Dan pihak panitia kurban ini dari Pondok Pesantren memastikan seluruh bagian daging jatah kurban akan langsung didistribusikan secara merata. Paket daging tersebut akan dibagikan kepada ratusan santri internal serta warga masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Dan sebelum proses penyembelihan dimulai dari tim kesehatan hewan daerah ini telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik secara klinis. Langkah pengawasan ini sangat penting untuk memastikan hewan kurban tentu bebas dari paparan penyakit menular yang berbahaya bagi manusia. Dan pemeriksa hewan kurban dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Lampung, Rido Walidaini, menyatakan kondisi kesehatan sapi milik Presiden berada dalam status sangat prima, di mana seluruh organ dalam maupun luar dari sapi limosin tersebut dipastikan telah memenuhi kriteria syariat Islam dan standar higienis. Dan minam lagi, semoga ya pembagian hewan kurban ini tentu bisa bermanfaat dan juga membawa keberkahan dan juga serta kebahagiaan nih untuk masyarakat yang menerima. Karena Hari Raya Idul Adha ini bukan tentang berkurban tetapi juga tentang mempererat rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi tidak terasa tuntas sudah. Julita menemani Minamagi di hari ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindy Amalia, tentunya yang cantik dan soleha, yang akan menemani Minamagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Julita pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung, tabi pun.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
7: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: benar-benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
12: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
13: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammad

0: Parin Regi dari RRI Surabaya.
1: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantop, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayahnya.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
3: Sapi Pak Presiden.
4: Penasaran ya?
3: Iya.
4: Besar nggak ukurannya tadi?
3: Besar banget.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
5: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Kota Tengah aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
7: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu

0: mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
1: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
3: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
4: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
5: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
3: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
6: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
7: Pengunjung mal ini ramai.
6: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
7: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main mal.
6: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
7: Tenan
6: apa yang paling banyak dicari?
7: F&B paling.
6: Makanan.
7: Ya soal makan.
6: Selain Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
8: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
6: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
8: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
6: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
8: Buat kuliner aja.
6: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
8: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
6: Oh,
8: jadi
6: tahu.
8: Cuma keliling-keliling aja.
6: Tapi kenapa datang ke tenan yang menarik gak menurut Mas?
8: Jujur, ini menarik sih.
6: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
9: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
6: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
9: Ibu saya.
6: Kenapa?
9: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
6: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
10: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
11: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha nih untuk Anda yang merayakannya di hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Tentunya masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya di malam hari ini pendengar. Dan mungkin juga Anda saat ini sedang menikmati waktu istirahat malam setelah mungkin Anda jadi panitia, mungkin panitia kurban ya. Dan pastinya semoga Hari Raya Kurban ini akan mempererat tali silaturahmi kita ya. Dan yang pastinya juga mengajarkan kita tentang berkorban tentunya. Dan pendengar, malam hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga fisipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id, benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Udah langsung sabar aja dong.
1: Kita
0: ngomong
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute, Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya, Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah, Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: hingga 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Ini biasanya review makanan, tapi tiba-tiba sok bikin podcast sih.
1: Ya udahlah, biarin aja. Siapa tahu mau podcast sama Perkedel.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Icon Pop resmi merilis single terbaru berjudul Butterfly Feelings. Lagu ini menjadi single ketiga dari album terbaru mereka Ritual yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026. Duo yang beranggotakan Caroline Jelt dan Ainu Jawo ini menghadirkan lagu bernuansa euforik tentang perasaan jatuh cinta yang datang tiba-tiba. Dipadukan dengan scene futuristik dan irama dance yang energik, Butterfly Feelings tetap menghadirkan sisi emosional khas Icon Pop. Menurut mereka, lagu ini terinspirasi dari pengalaman seseorang yang mencoba menyangkal rasa cinta, tapi justru terus memikirkan sosok yang disukai. Sebelumnya, Tom Brodia, sekian flash info dari Talita Abra. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash info Pro 2.

Masih barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro2 di Musician of This Week pastinya. Kita bergeser sedikit ke scene hip hop internasional ya, teman Pro2. Ada kabar mengejutkan dari salah satu musisi hip hop internasional, yaitu Drake yang akhirnya kembali mencetak sejarah di industri musik dunia dengan single terbarunya, Janis as the Few. Debut di posisi pertama Billboard Hot 100 edisi 30 Mei 2026, lagu tersebut menjadi nomor 1 ke-14 sepanjang karir Drake. Wow. Sekaligus lagu ini membuatnya melampaui rekornya Michael Jackson sebagai musisi solo pria dengan jumlah nomor 1 terbanyak dalam sejarah Billboard 100 yang telah berjalan selama 67 tahun, teman Pro2. Keren juga nih si Drake. Gak hanya itu nih, Drake juga menambah 9 lagu baru ke jajaran top 10 Billboard Hot 100 yang kini mengkoleksi total 90 lagu top sepanjang karirnya. Wow. Memperpanjang rekornya sendiri nih, teman Pro2, dalam pekan yang sama, Drake mencatat sejarah baru dengan menempatkan 42 lagu sekaligus di Hot 100, melampaui rekor sebelumnya milik Morgan Wallen yang mencatat 37 lagu dalam satu pekan di 2025. Seluruh lagunya ini berasal dari 3 album terbaru Drake, yakni Iceman, Habibti, dan Made of Honor, teman Pro2, yang dirilis pada tanggal 15 Mei melalui OVO Sound dan Republic Records. Ketiga album itu juga langsung mendominasi Billboard dengan menempati posisi 1, 2, dan 3 secara bersamaan. Pencapaian tersebut menjadikan Drake sebagai artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard yang berhasil menguasai 3 posisi teratas secara serentak. Drake juga menjadi artis ketiga setelah Beatles, setelah abis itu ada Mariah Carey, dan masih banyak lainnya. Di antara ada Taylor Swift dan Rihanna yang memiliki nomor 1 terbanyak dengan nomor 14 dan 1. Selanjutnya, single Janis as the Few ini sendiri mencatatkan 40,7 juta streams resmi di Amerika Serikat, 21 juta streams pemutaran radio, serta 3.000 kopi dalam periode 15 sampai 21 Mei 2026. Lagu ini memuncaki chart streaming songs dan menjadi lagu nomor 1 ke-32 Drake di tangga Hot R&B Hip Hop Songs dan Rap Song. Wow, keren juga Drake. Oke deh, kalau kayak gitu kita puterin salah satu lagu dari Drake, teman Pro2. Here it is, God Plan.

0: Masih barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro 2 masuk di jam 9. Sekarang udah waktunya kita buat menentukan our pick musician of this week. Woo! Nah, tanpa berlama-lama lagi, udah saatnya Iqbal mengundang salah satu pakar musisi dari Bandar Lampung ya, teman Pro 2. Boleh langsung bersuara aja, Pak.
1: Ya ya, halo. Pendengar apa nih? Pro 2 ya.
0: Pro 2. Okay,
1: halo.
0: Sebagai informasi sebutan pendengarnya adalah teman Pro 2, Pak.
1: Oh, teman Pro 2. Teman halo Pro 2. Sobat-sobat Pro 2 nih. Teman Pro 2 ya, sorry aduh.
0: Teman Pro 2.
1: Aku lupa ya. Ya, ada apa ini? Ya.
0: Ini sekarang udah masuk di segmen Our Pick Musician of This Week. Jadi, di segmen ini kita mau memilih salah satu musisi yang bakal kita puterin satu albumnya.
1: Oh iya, itu asik. Saya memang saya.
0: Kok mirip pria solo, Pak?
1: Ini kan pemain Persis kan.
0: Pemain Persis, iya.
1: Iya.
0: Ini kan.
1: Ntar saya harus in karakter lagi ya. Iya ya. Jadi saya suka sekali ya dengerin musik, dengerin lagu musisi-musisi Indonesia, mancanegara, Zimbabwe, Tuvalu.
0: Iya. Saya Wali Manda.
1: Benar. Saya spesifik suka banget musisi dari Bulang Mondo. Novia Bahmit.
0: Oh iya.
1: I do bagus. My research, man.
0: Bagus. Itu bagus.
1: Iya, yeah, jadi seperti itu sih.
0: Emang seperti itu ya.
1: Malam ini siapa emang, Mas? Malam ini.
0: Iya. Yeah. Malam ini kita kedatangan salah satu musisi dari Indonesia. Tapi dia udah sempat go internasional. Okay, dia udah sempat hijrah ke London.
1: Oh.
0: Bukan The Changcuters
1: tapi. Iya. Alejandro Garnacho berarti hari ini kita bahas. Enggak bukan.
0: Dari Manchester ke London sih dia.
1: Joao Pedro
0: bisa.
1: Okay.
0: Tapi bukan.
1: Jadi siapa Mas?
0: Hari kita bakal bahas Eleven Kind.
1: Woo! Oh. Kebaikan gajah
0: yang baik.
1: Okay. Atau jenis-jenis gajah.
0: Yeah, yeah,
1: Elephant Kind. Saya lihat Elephant Kind ini memang growing ya as a band gitu ya. Dan saya suka sekali lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Saya suka lagu Elephant Kind tuh yang rumah ya.
0: Ada.
1: Sama begitu salah begitu benar tuh saya suka sekali.
0: Kalau saya ada Elephant Kind yang
1: apa
0: suka,
1: tuh? Apa tuh?
0: Sepatu
1: kan tulus dok. Enggak, tapi memang Elephant Kind gue tuh awal tuh tahu, saya tuh tahu awal tuh dari teman saya dulu, teman kerja saya. Dia selalu nyaranin tentang Elephant Kind gitu kan. Tapi saya takutnya enggak nyambung waktu itu.
0: Kenapa? Kenapa enggak nyambung? Karena belum dikonekin.
1: Okay, thank you. Jangan semuanya punchline, Pak. Capek.
0: Iya. Mana belum itu makan lagi.
1: Tapi ternyata iya. Break aja apa ya?
0: Jangan dong.
1: Tapi Elephant Kind memang banyak lagu-lagu yang akhirnya resonan di kepala gua.
0: Uh-huh.
1: Terus juga mungkin kalau secara karir di Indonesia kan dia sempat hiatus dulu berkarir Indonesianya akhirnya di luar gitu kan.
0: Iya.
1: Apalagi lu kan Elephant Kind mania gitu kan.
0: Elephant Kind mania.
1: Elephantlicious kan.
0: Elephantlicious, iya.
1: Elephant in kan lo.
0: Sebelah dong.
1: Sorry.
0: Sebelah
1: aduh, sorry. Aduh. Ah, itu nyebut merek ya. Ya udahlah. Nah itu sih. Tapi kalau misal teman Pro 2 mungkin baru denger ya. Habis ini kita bakal muterin lagu-lagu Elephant Kind yang enak pasti.
0: Bener. Mungkin gua mulai dari dasar-dasarnya dulu ya. Biar gak usah langsung terlalu dalam lah, gue mulai dari permukaan dulu.
1: Pancasila, UUD 1945.
0: Bukan.
1: Kan dasar.
0: Bukan, jangan dasar-dasar banget, itu mah terlalu dasar.
1: Oh ya oke, sorry.
0: Oke, okay. Gue mau mulai dari satu lagu yang cuma dirilis di Inggris, di London.
1: Di Paris?
0: Di Jerman.
1: Udah sih bercanda mulu. Oke, kayaknya gue tahu album live-nya mereka ya.
0: Album live.
1: Album live mereka.
0: Album live. Gue mau mulai dari situ dulu.
1: Yoi.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?

0: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
1: Menikahlah di usia ideal.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: What the fuck is wrong with you? You know what I want.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2020.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya Git, tapi...
1: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Masih barengan sama Iqbal, teman berdua di Musician of This Week. Hari ini seru banget siarannya karena rame banget studionya. Ada suara kucing tadi. Terus ada teman-teman berdua juga yang lagi nontonin siaran nih. Wah. Boleh bersuara kali teman berdua? Nah, selain teman-teman berdua yang lagi nonton-nonton siaran hari ini, Iqbal juga udah kedatangan salah satu narasumber kita dari musisi Bandar Lampung ya pastinya. Ada siapa dan di mana?
1: Halo, gue Bamastro.
0: Bamastro, tiba-tiba kok cosplaynya jadi vokalis.
1: Sih? Udah yuk gimmick-gimmickannya udah ya. Udah, semua udah, orang ya. Juga udah tahu lah gue siapa.
0: Iya.
1: Segitu.
0: Iya, terkenal lo tuh kalau di Pro 2.
1: Udah, ya.
0: Di Pro 2 terkenal.
1: Itu pun belum tentu.
0: Nah,
1: iya. Hari ini kan kita bakal bahas tentang apa tadi?
0: Elephant Kind. Yes.
1: Yoi. Jadi Elephant Kind ini kan memang banyak banget ya, teman Pro 2 ya. Dia tuh punya nama ilmiah, yaitu ada Loxodonta africana, Loxodonta coelokitis. Enggak, gue suruh apa? Elephant Kind beneran nih, elephant ya.
0: Oh iya.
1: Salah.
0: Ternyata Mr. Trivia sesungguhnya adalah lo. Oke. Selanjutnya.
1: Enggak. Tapi memang Elephant Kind, kalau lu sendiri mulai pernah denger Elephant Kind itu dari kapan?
0: Gua start denger Elephant Kind itu 2019 kayaknya. 2019 ke 2020. Iya.
1: Wah, berarti memang 20 ini ya?
0: Gua dengerin Elephant Kind pertama kali.
1: Iya. Dan gua tuh pertama kali denger tadi yang seperti gua bilang gitu ya, kayak teman gereja gua waktu itu. Sama ini akhirnya mereka waktu itu pernah menang apa ya, album mana gitu, gue lupa deh.
0: Aduh,
1: di salah satu ajang
0: pencarian bakat
1: bisa sebutin dah gitu ya. Bukan ajang sih, apa ya, awarding
0: gitu. Yes.
1: Gitu. Jadi kayak ternyata pada saat itu tuh banyak banget hal-hal yang gue miss out gitu ya dari Elephant Kind. Mereka berarti mulai karirnya kapan sih?
0: Dia mulai karirnya sebenarnya udah dari 2000, udah lumayan lama sih sebenarnya, kayak sekitar 2018 lah kayaknya.
1: Pertanyaan gue nggak ada di skrip.
0: Iya, nggak ada di skrip.
1: Aduh, kita sampai di situ. Iya. Terus kasih tahu gue tentang Elephant Kind.
0: Sebenarnya Elephant Kind ini tadinya bandnya itu dimulai sama musisi-musisi yang cukup udah mulai terkenal. Ada basisnya Kelompok Penerbang Roket, tadinya di situ ada John Paul Patton.
1: Oke.
0: John Paul Patton itu adalah salah satu akrab disapa Coki ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Agak ini tuh gue kalau ngomongnya John Paul Patton biasanya cok-cok aja.
1: Oh, ini ya, akrab banget ya.
0: Mereka, dia itu adalah salah satu personil awal-awalnya di Elephant Kind. Ada Bamastro, ada John Paul Patton, ada Kevin juga, sama drummernya siapa yang pertama itu lupa gue.
1: Ini?
0: Itu siapa namanya?
1: Bambang Pamungkas?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Bukan.
1: Andra.
0: Kan gitaris. Andra gitaris.
1: Tapi memang kayak apa ya, kayak band-band yang punya pergerakan indie seperti biasanya mereka tuh bukan album debutnya gitu ya, tapi pasti EP gitu-gitu ya.
0: Iya benar.
1: EP awalnya itu kalau enggak salah namanya A Short Film by Elephant Kind. Tahun 2014.
0: Benar, keren.
1: Gitu. Gua tahu banget, coy. Gua usah di Google kayak gini mah ngapain.
0: Iya dong. Gitu. Tapi abis itu kan dia ini lagi lanjut ke bikin EP lagi.
1: Oke.
0: Masih A Short Film by Elephant Kind. Abis itu 2016 ya dia rilis album CTG. Terus 2019 rilis album lagi The Greatest Ever. Nah, dan ini salah satu album kesukaan gue.
1: Karena ininya kan album artnya kan.
0: Album artnya bagus.
1: Keren. Iya. Album artnya The Greatest Ever tuh bagus album
0: bener,
1: artnya.
0: Bener. 2023 rilis album lagi Super Blue. Super Blue ini lagu-lagunya tadi udah kita puterin juga, ada Rockstar di dalamnya. Terus 2026 ini akhirnya nih setelah memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia, Elephant Kind akhirnya rilis More Time
1: gitu. Tapi berarti memang ketika CTG rilis itu kan bisa dibilang CTG ya, pasti kita tahu semua lah G. Dan mereka lahir besar di sana, berkarir di sana.
0: Yes.
1: Pasti dong itu tentang Jember kan. Nah, jadi
0: bukan Jatimulyo.
1: Jauh. Jakarta gitu kan. Tapi belum di tahun itulah mereka meninggalkan Indonesia kan. Makanya masih beberapa tahun dulu.
0: Masih beberapa tahun. Dia masih untuk coba survive di Indonesia.
1: Yep.
0: Ternyata untuk ngejar karir, kalau kata Bams, lu emang harus datang ke tempatnya langsung. Apalagi Bang Mastro kan gaya nyanyinya itu much influence dari ini, dari Jember. Kok balik lagi? Kok balik lagi?
1: Bukan dong.
0: Bukan, dia much influence dari Michael Jackson.
1: Oh, Michael Jackson.
0: Bener, bener.
1: Oh, Michael Jackson.
0: Bener, dari Michael Jackson dan ini, Kanye West.
1: Jadi, bisa sih.
0: Kalau Bam itu emang much influence dari Michael Jackson dan Kanye West. Itu adalah musisi favoritnya Bam Astro.
1: Soalnya juga gak yang ini kan, yang gelegar gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Apa ya, punya teknik-teknik yang kayak Michael Jackson gitu sih.
0: Bener. Ya. Nah,
1: gue suka dia tuh kayak agak loose di album terbarunya tuh, lagunya apa sih?
0: Apa tuh?
1: Lupa lagi. Album barunya kan More Time. Lagu yang gue suka itu apa ya? Nanti deh gue cari deh. Gue lupa. Serius kalau yang ini gue lupa deh.
0: Ada banyak.
1: Yeah, yeah.
0: Ada
1: Plan. Plan itu kayak dia, mereka sih. Mereka itu apa ya, loose gitu, jadi enak banget gitu dengerinnya. Terus juga This Feeling tuh menarik juga gitu kan. Sebenarnya satu album ini menarik semua sih.
0: Iya. Kalau kata Bam juga, album ini adalah album eksperimentalnya Elephant Kind sendiri. Karena katanya nih album ini nih paling mature-nya, versi paling mature-nya Elephant Kind lah gitu. Karena
1: mereka udah bayar pajak ya kan, pasti
0: udah bayar pajak,
1: masih BPJS,
0: iya,
1: gitu-gitulah.
0: Bener-bener udah nggak bangun siang lagi.
1: Iya. Lapor-lapor pajak pakai ini kan. Iya. Itu udah dewasa sih, udah dewasa.
0: Bagus. Kalau gue paling suka Love Scene sama Man Enough.
1: Love Scene enak. Man Enough. Nah, kenapa lu suka Man Enough?
0: Karena lirik. Kalau gue biasanya dengar lagu itu lirik dulu. Liriknya oke, baru tuh gue mulai.
1: Oh, pantesan lu suka lagu Kicau Mania, cuy.
0: Wow. Kebetulan
1: liriknya ya, bagus ya.
0: Iya, bagus Kicau Mania kan. Gaspol danga-danga sih oke. Gaspol danga-danga.
1: Lu kan hafal?
0: Iya. Kan gue bilang baca lirik dulu.
1: Iya, Man Enough tadi karena liriknya.
0: Man Enough karena liriknya.
1: Oke.
0: Love Scene, wah, kalau lu mau dance, Love Scene.
1: Karena itu bisa juga jadi love scene-nya lu gitu ya. Kayak barengan gitu, kayak lagi di, lo bayangin momen-momen romantis gitu kan, dan ada satu dance hall gitu, bisa
0: bener.
1: Dance sendirian.
0: Kalau
1: sendirian sih berdua gitu.
0: Kalau sendirian kan petetik banget, gue kayak orang
1: lu banget gitu kan.
0: Nah, kalau gue ngebayanginnya, Kas, itu tuh kayak lo lagi di apa namanya, di jalan yang panjang gitu.
1: Kedamaian gak boleh, kedamaian. Suka rame, suka bumi.
0: Seenggaknya Antasari lah.
1: Sri Bawono.
0: Pokoknya lu lagi di jalan, bebas hambatan. Terus
1: ini jalan belakang Itera tuh. Bebas hambatan, gak ada.
0: Bebas hambatan, jujur.
1: Jatuhnya ngeri tuh. Jujur keri, sama-sama gitu kan. Tapi menarik sih.
0: Nah, lu lagi berdua nih sama pasangan lu.
1: Yeah.
0: Gak relate ya, sorry kalau nggak relate.
1: Bisa gue bisa recall memory kok, tenang aja. Mau tapi, yang mana nggak apa-apa.
0: Ibaratnya kayak gitulah, lo lagi di jalan sama pasangan lo, terus lo lagi nyetir bebas hambatan. Kalau nggak nyetir naik sepeda lah sengaja. Pasangan lo duduk di kaki kuda gitu, berdiri pegangan pundak lo.
1: Normal.
0: Iya pokoknya.
1: Tapi ada nggak yang bisa diajak itu ya?
0: Diajak apa?
1: Date sambil melakukan hal-hal aneh gitu.
0: Date sambil main sirkus gitu.
1: Sirkus, iya.
0: Bisa.
1: Tiger Sprong.
0: Ngelompatin ini.
1: Musician of this week. Bahas lagi musiknya.
0: Sorry.
1: Genre nih, biasanya kan orang-orang pada perdebatin genre kan.
0: Nah,
1: sebenernya Elephant Kind ini ya kayak band-band indie pada umumnya, kayak eksploratif banget. Jadi eksploratif. Kita tuh sebenernya gak tahu nih
0: genrenya kemana. Bener. Makanya kalau teman perdua mungkin ada yang tahu kan, ini genrenya kemana ya, ini arahnya kemana, boleh banget kasih tahu Iqbal sama Lukas. Di mana? Di 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @produbedel.
1: Usaha sendiri dia, oke.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

Mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, teman Pro 2, Iqbal Fariz sudah hampir 2 jam nemenin lo semua di malam ini ya pastinya. Dan berat banget pasti untuk ninggalin semua teman Pro 2, tapi ya mau gimana ya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Fariz signing out.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Kodua RRI Bangka Lampung, teman.

2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi ini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Meru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tahu. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

done. After everything I've done, you were good to me. You were.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 95 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekelas turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 27 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 28 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini pendengar untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 dan insya Allah sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita seperti biasa, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program RRI Pro 1 Bandar Lampung, dan juga nanti di pukul 8 hingga pukul 9 kembali ke studio Waikanan untuk menghadirkan berbagai hasil produksi RRI SP Waikanan. Pukul 9 hingga pukul 10 kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Itulah pendengar rangkaian program kita di Waikanan pagi ini untuk edisi 28 Mei 2026. Untuk itu langsung saja kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Kamis 28 Mei 2026, yang akan mengangkat tema tentang hakikat kurban. Bersama narasumber kita ada Ustadz Endri Saprijal SAGMH yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Langsung saja kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, semoga sehat seluruh kru di daerah sana dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pendengar di rumah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz ya. Oke, ini kita maaf lahir batin Ustaz. Ya, Idul Adha ya. Oke, baik. Hakikat kurban nih, karena kemarin baru saja kita berkurban dan hari ini juga masih bisa berkurban ya Ustaz ya.
1: Bisa sampai hari Sabtu.
0: Sampai hari Sabtu, oke baik ya. Kalau begitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat bersiap-siap di line telepon 0721-269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Pertanyaan tentang hakikat kurban, silakan, kita kasih waktu untuk Anda mengirimkan WhatsApp dan juga menelpon line telepon kami. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Endri Saprijal SAGMH. Silakan Ustadz.
1: Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan segala nikmat tersebut mampu kita isi dengan ketaatan dan ketundukan kita kepadanya. Amin rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir zaman, yang kita berharap semoga kita termasuk orang mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita baru saja melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban tidak itu akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita ingat bagaimana keluarga Nabi Ibrahim selalu dikenang setiap tahunnya, karena kenapa? Hal yang fenomenal adalah keluarga sifat berkorbannya. Namun yang kita perlu pahami, berkurban itu tidak hanya sekedar menyembelih daripada hewan kurban itu sendiri, berupa kambing ataupun sapi ataupun unta. Ada nilai-nilai ataupun hakikat yang terpenting dari nilai-nilai berkurban itu sendiri yang harus kita pahami bersama, supaya berkurbannya kita tidak hanya waktu di hari nahar dan juga hari tasrik atau 4 hari itu saja, tapi kita akan terus selalu menghadirkan rasa berkorbanan kita dalam setiap harinya. Oleh karena itu, hakikat berkorban ada 3 minimalnya. Yang pertama, hakikat berkorban itu adalah ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kenapa Nabi Ibrahim berkorban, karena taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara.

0: anakku, sesungguhnya aku dalam mimpiku dan tidurku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawab si anak? Ya ba'atif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, silakan lakukan apa yang diperintahkan dalam mimpimu. Insyaallah kau dapatkan aku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Jadi inilah hakikat pertama dari sebuah pengorbanan itu adalah, atau berkorban itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, makanya orang yang selalu taat, selalu tunduk, insya Allah akan dapatkan keberkahan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat berkorban itu adalah penyembelihan. Penyembelihan di sini bukan sekedar menumpahkan darah. Dan kalau kita bisa pahami simbolisasi daripada darah itu kan najis, kotoran. Artinya, dalam penyembelihan itu kita menyembelih dari setiap harinya apa? Menyembelih ego kita, menyembelih keserakahan kita, menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongan kita. Ya, apalagi kalau kita perhatikan sekarang, banyak orang merasa dia paling benar, di masa dia yang paling ini dan segala macamnya. Nah, harusnya dengan berkorban ini, dia memahami hakikatnya, bukan sekedar menumpahkan darah hewan kurban, tapi dia juga menyembelih, yaitu namanya ego-egonya, ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, menyembelih daripada keserakahan dia, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga menyembelih segala bentuk-bentuk kesombongannya, karena saya berkuasa, saya punya dan segala macamnya, itu hak urusan saya. Na'udzubillah. Maka di sinilah hakikat berkurban. Buat apa kita berkurban dengan menyembelih seekor sapi besar, tapi kita sendiri tidak mampu menyembelih daripada ego yang ada dalam diri kita, kesombongan kita dan keserakahan kita. Kemudian hakikat dari berkurban yang ketiga adalah, yaitu kepedulian. Nah, kepedulian di sini tidak hanya sekedar memberikan makan. Tapi kepedulian di sini yang dimaksudkan di sini apa? Kepedulian dengan apa yang ada, realita kejadian sekitar kita. Ya. Kepedulian kita tidak hanya sekedar memberikan memenuhi kebutuhan seseorang, tapi kepedulian kita juga pun juga berupaya untuk mencegah segala kemungkaran yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, ketika kita tidak peduli dengan segala apa yang terjadi, kerusakan di muka bumi kita, maka dampak daripada kerusakan itu pun juga akan berimbas kepada kita sendiri. Apa kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal? Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah, kata Allah, dengan bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya, orang-orang yang berbuat zalim, lalu dan kezalimannya itu, kita diam saja, maka dampak kezaliman itu akan juga terasa oleh kita. Nah, kita perhatikan saja. Lihat, orang berbuat misalnya korupsi, membuat kerusakan, kita diam dengan kerusakan orang tersebut. Maka disitulah kita akan berdampak, mendapatkan dampak daripada itu pun kita akan rasakan. Orang yang korupsi, kita yang bayar pajaknya. Orang yang timpangan, kita yang kena imbasnya. Itu yang Allah katakan tadi. Karena kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, kanu la tanahuna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat berkorban itu tidak hanya sekedar penyembelihan, mengorbankan harta kita. Tapi di situ hakikat berkorban itu adalah ketaatan kita kepada perintah Allah, ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih daripada segala bentuk-bentuk ego kita, ingin menang sendiri, keserakahan kita dan kesombongan kita dan kezaliman kita. Dan juga yang ketiga, kita dengan adanya berkorban tersebut, hakikatnya adalah bagaimana kita peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tidak membiarkan segala apa yang terjadi di sekitar kita, ini urusan ini tidaklah bagian daripada kita juga. Jika kita tidak peduli, maka dampaknya pun juga akan berdampak kepada kita. Ini Mas Ardi sebagai awal untuk kita diskusi. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hakikat kurban, Anda dapat langsung menelpon di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Ya, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi Husen, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini Apin Candipuro ya?
2: Iya benar.
1: Oke, sehat ya Apin?
2: Alhamdulillah sehat Kang Ardi. Mudah-mudahan Kang Ardi juga sehat ya.
1: Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Apin. Alhamdulillah, barakallah.
2: Ya, main mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat. Pak Ustaz ya, sukses. Amin. Mohon maaf Pak Ustaz, Pak Ustaz ya.
0: Selamat
2: malam. Saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji dapat pulang ke tanah suci, dapat keluarga bertemu sama keluarga besar lagi, Pak Ustadz ya. Ini pasti Pak Ustadz bukan hanya menumpahkan darah ke tanah atau menumpahkan ibaratnya sifat-sifat yang tidak baik. Berarti kita juga memutarkan sifat-sifat yang tadi Pak Ustadz ya, yang sudah dipaparkan Pak Ustadz. Cuma saya gini Pak Ustadz. Ada kalanya kita Pak Ustadz kalau ingin ibadah, mungkin ini cobaan saya Pak Ustadz ya, seperti Nabi Ibrahim dicoba sama Ismail untuk memilih anaknya. Seperti halnya saya Pak Ustadz, saya ingin berjamaah di masjid, cuman dapatnya seminggu sekali, itu pun cobaannya banyak Pak Ustadz. Contoh, gini Pak Ustadz, kalau kita jalan, itu ada saudara apa-apa yang ibaratnya naik motor, itu sama sekali nggak ada yang ngajak Pak Ustadz, jalan sendiri, pulang sendiri. Cuma saya ada bangganya ada saudara kandung saya yang harus ngawasi Pak Ustadz. Seperti halnya kemarin, saya ada suka cintanya Pak Ustadz. Saya beberapa tahun tidak melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Tapi alhamdulillah tahun ini saya bisa. Artinya memuntahkan sifat-sifat yang nggak baik di diri kita Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ini juga cobaan saya Pak Ustadz? Suka cita saya, saya ingin mengukir dalam hidup saya untuk seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Islam. Ismail, mengukir ibadah kita dipanggil sama yang kuasa. Mungkin nanti tidak ada lagi nanya apin tongkat bersender di serambi masjid Pak Ustadz. Mungkin itu pernah saya. Apakah ini juga cobaan saya Pak Ustadz? Karena saya ibaratnya tunanetra, tapi penuh dengan cobaan dalam hidup saya. Terus bagaimana caranya supaya kita selalu bertakwa seperti Nabi Ibrahim dan Ismail? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya, Kang Adi, selalu.
1: Amin.
2: Udara terdora.
1: Iya.
2: Sekali udara terbang, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Apin, silakan.
0: Apin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena kita masih dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kita bisa merenung, bisa untuk bermuhasabah. Itu suatu nikmat yang lebih Allah berikan kepada kita. Suatu ketika Abdullah ibnu Maktum, salah seorang sahabat yang beliau tuh cacat juga, buta matanya, Abdullah ibn Maktum. Suatu ketika dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya hidup sendirian. Dan kalau di waktu malam saya datang ke masjid itu susah benar, karena gak ada yang nuntun saya Rasul," kata beliau. "Boleh gak saya sholatnya di rumah saja Rasul?" Apa jawab Rasul? "Boleh." Lalu Rasul berjalan. Lalu Rasul pun balik lagi. Abdul bin Maktum pun jalan. Lalu Rasul panggil ke Abdul bin Maktum lagi. "Ya Abdullah bin Maktum, hal sami'tan nida'a. Apakah engkau mendengar panggilan azan?" "Sami'tu ya Rasul." "Lakal masjid." "Kamu tetap harus datang ke masjid." Sampai seperti itu. Nah makanya yang dikatakan tadi hakikat berkata ketaatan kita. Nah, jadi walaupun gak ada orang yang nawarkan, tetap aja taat datang ke masjid, gak bisa jadi alasan gitu. Lihat saja Abdul bin Maktum saja, seorang yang buta masih disuruh tetap datang ke masjid. Ini makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah. Dan itu memang ujian kita, ujian kita. Semua orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala tadi kita merasa kita nggak bisa apa-apa, padahal kita mampu seperti begitu. Dan disitulah Allah uji kita. Apalagi kita tahu yang namanya syaitan kan ingin menyesatkan kita, ingin membuat kita abai, lalai. Udah deh, api ente kan cacat begitu. Udah dapat rusuh kok dari Allah. Nah, begitu. Tapi kita lihat Allah Ibn Maktum. Ketika itu dia apa? Sami'na wa ta'na. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. InsyaAllah begitu, Mas Apin. InsyaAllah itu juga merupakan bagian ujian keimanan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, berikan jalan. Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk yang ingin menelpon kembali line telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Panjang, mau bertanya korban itu harus setiap tahun apa enggak? Oke. Okay. Iya. Baik, silakan Ustadz.
0: Yang namanya berkorban itu adalah dia ketika seorang memiliki kelebihan harta, kelonggaran harta, disitulah dia harus berkorban. Itu. Jadi kalau setiap tahunnya dia ada rezeki, kenapa tidak untuk dia berkorban? Begitu. Yakinlah ketika kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalan untuk kita untuk berkorban. Seperti itu. Jadi ya bukan karena setiap tahunnya, ketika kita punya kelebihan harta, maka disitu kita harus berkorban. Jadi gak ada pembatasan. Karena saya katakan tadi, hakikat berkorban apa? Ketaatan, ketundukan kita kepada Allah. Nah, ya, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap tahun kalau kita punya rezeki, alhamdulillah, bisa disisihkan. Makanya bagus, sekarang tuh di masyarakat kita tuh ada yang namanya tabungan korban. Saya bersyukur ada orang yang gak pernah berkorban, tapi udah mulai berkorban. Padahal kehidupannya susah, masih berkorban. Itu tadi, karena dia punya niat dan punya keinginan Allah berikan kepadanya. Insya Allah begitu. Allah alam bisawab.
1: Baik, selanjutnya kita angkat line telepon di 269720. Oke, assalamualaikum. Oke, baik sebentar ya. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari Budi di Sukadana.
1: Bapak Budi di Sukadana. Oke, Bapak Budi silakan bertanya kepada Ustaz. Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi.
3: Ini berbuka radio. Pertanyaan ini tahu udah pernah ditanyain atau belum, saya nggak tahu Pak Ustaz. Tapi saya pengen nanya gini. Bagus mana Pak Ustaz? Kurban itu satu kambing sapi sewa. Apa namanya? Arisan orang tujuh gitu. Sapi sama kambing satu itu bagus mana itu? Itu satu. Yang kedua, kalau ngurbanin orang udah meninggal tuh bisa apa enggak sih Ustaz? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Okay.
3: Tadi ya, makasih ya.
1: Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Oke, silakan Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kita berkorban, kalau semuanya afdol, yang paling afdol itu yang paling terbaik yang dia berikan. Itu yang paling afdol. Yang paling baik, yang paling ikhlas, itu yang paling terbaik. Gitu. Itu yang paling afdolnya di situ. Jadi kalau kita memang cuma bisa mempunya satu ekor kambing, ya silakan. Tapi kalau kita bisa lebih pula dari seekor kambing, misalnya kita satu keluarga, satu sapi, itu lebih baik lagi. Seperti begitu, nggak bersekutu dengan tujuh orang pun itu sudah boleh juga. Atau bersekutu dengan tujuh orang tapi atas nama satu keluarga gitu, misalnya kakak, adik, seperti begitu, kemudian anak bergabung di situ, itu lebih bagus lagi. Itu ya, karena berkorbannya lebih besar lagi. Jadi yang saya katakan di sini adalah yang paling afdol itu apa? Yang paling terbaik dan yang paling ikhlas, yang paling bersih hati kita dalam kita berkorban. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakinallahu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging-daging kalian dan darah yang tumpahkan dari hewan kurban kalian, tetapi yang Allah terima adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi kita berupa untuk lebih yang terbaik, kemudian kita ikhlas, gitu, incotin lebih afdol. Daripada gede, tapi untuk pamer. Daripada lebih besar, tapi untuk menunjukkan kesombongan dan segala macamnya. Daripada besar, tapi dari uang haram dan ataupun uang korupsi. Nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, boleh nggak orang yang sudah meninggal untuk kita berkurban untuknya? Para ulama memperbolehkan, ya. Ada terjadi perbedaan pendapat, ada yang boleh dan yang tidak boleh. Tapi kalau perbedaan pendapat di sini adalah kita diperbolehkan untuk berkurban dengan orang yang sudah meninggal, ya. Insyaallah seperti begitu. Tapi ada kata para ulama, kalau dia berkurban untuk orang yang sudah meninggal, maka dirinya, keluarganya tidak berhak untuk mengambil sebagiannya itu. Jadi harus disedekahkan semuanya. Itu pendapat ulama yang memperbolehkan kalau dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam sawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya. Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, ada seorang single parent, suaminya meninggal dunia dan dia mendapat pensiun. Ada yang bilang bahwa single parent itu tidak berhak menerima kurban. Bagaimana hukum untuk pembagian kurban dan penerima zakat? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, ini dari Ibu Warni, Permata Asri 2, Karanganyar.
0: Iya. Yang namanya berkurban itu, orang kalau berkurban itu siapapun berhak menerimanya, gitu ya. Semua orang berhak untuk menerimanya. Sampai kalau kata para ulama itu nggak dibatasin, sampai orang kaya pun juga berhak untuk menerimanya. Seperti gitu, boleh dia untuk mendapatkannya. Bahkan orang yang berkorban pun juga berhak mendapatkan daging korbannya tersebut. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadisnya tentang hewan kurban itu dikatakan, kulu watimu watudakhiru, ambil makanlah oleh kalian dari hewan kurban tersebut, lalu bagikan sebagainya lagi, kemudian lagi disimpan sebagainya lagi. Nah, tapi kalau saya memahami disimpan di situ tetap untuk dibagikan pada orang lain. Jadi artinya sepertiga boleh dikonsumsi, 2/3 boleh untuk dibagikan. Seperti begitu. Atau yang terbaik adalah dibagikan semuanya. Seluruh hewan kurban itu yang lebih terbaiknya lagi. Jadi gak ada larangan untuk yang namanya single parent itu tidak berhak mendapatkan daging kurban. Ataupun kalau dia juga masalah tadi disinggung tentang masalah menerima zakat, bisa berhak kalau memang dia tidak mampu, gitu ya. Kalau memang dia tidak mampu seperti begitu, dilihat dulu kebutuhan dia, gitu. Jangan kita melihat kau, dia kan suaminya sudah dapat gaji pensiun daripada suaminya, begitu. Ya, tetap kalau memang dia tidak mampu, tetap berhak mendapatkan yang namanya zakat ataupun juga tadi berkurban. Jadi mengukurnya itu bukan dari sisi pensiunnya, terpenuhi nggak kebutuhan hidup dia, termasuk dia fakir atau miskinkah dia, seperti begitu. Ya, ini. Yang menjadi masyarakat tuh sering ini zakat untuk anak yatim. Nah, zakat tapi untuk yatim tuh enggak ada. Gitu. Yang ada fakir dan miskin. Nah, Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Di Pantai Pekalongan.
1: Boleh agak lebih besar suaranya?
4: Iya.
1: Iya, dengan siapa?
4: Fatih di Pekalongan.
1: Fatih.
4: Fatih.
1: Ah iya, oke. Baik, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ibu. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini mau bertanya Pak Ustaz. Kalau dia enggak makan daging, yang dapat korban itu karena telur sama orang lain, gimana? Sah apa enggak? Itu aja, Pak Ustaz.
1: Jadi sudah dapat daging terus ditukar dengan telur kepada orang lain gitu ya, Ibu?
4: Ya. Dia nggak makan makan daging.
1: Iya.
4: Itu hukumnya sih.
0: Oh gitu.
1: Oke, baik.
0: Oh gitu. Ketika sudah
1: oke, terima mendapatkan... kasih Bu. Sekali di darah, tetap di darah ya.
0: Iya.
1: Oke, silakan Ustaz.
0: Iya. Ketika seseorang sudah mendapatkan daging kurban atas pemberian ataupun ya pembagian lah bagi dirinya, maka dia berhak untuk mengelola dia untuk apapun yang dipergunakan. Gitu. Karena dia orang yang menerima seperti begitu. Mau dia tukarkan dengan telur kah ataupun dia tukarkan dengan beras kah, itu sah-sah saja seperti begitu. Ya, sah-sah saja. Karena itu sudah milik dia, hak dia, mau dia apakan, itu sudah dirinya berkuasa untuk hal itu. Jadi enggak salah gitu ya. Gitu untuk dia menukarnya itu enggak salah seperti begitu. Jadi boleh-boleh saja kan sudah hak dia. Tapi kalau misalnya panitia begitu ataupun orang diberikan amanah, langsung kita ganti dengan beras aja deh dagingnya ini gitu. Nah, itu enggak boleh. Ya karena ada hak orang lain yang harus diberikan dulu. Nanti orang itu mau diapakan itu hak dia. Mau dia kelola ataupun dia mau jual lagi itu boleh-boleh saja. Demikian Mas Arfi.
1: Oke, kalau jadi daging itu memang udah jatahnya Ibu atau Bapak tadi ya.
0: Iya.
1: Mau ditukar ya enggak apa-apa. Tapi daging jatah memang punya sendiri ya gitu ya, bukan daging yang memang masih orang hak lain. Orang lain. Iya. Boleh karena enggak suka tuker dong sama telur atau beras atau apa ya Ustadz ya. Enggak apa-apa ya. Yang bisa lebih dimakan. Oke, begitu ya Ibu ya. Baik Ustadz, ini kita bisa langsung kepada kesimpulan, silakan.
0: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkurban itu tidak hanya seremonial yang setiap tahunan, tapi akibat berkurban bagaimana menghadirkan dalam setiap harian kita untuk selalu taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat dan tunduk dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga terus berupaya untuk mengikis segala perilaku-perilaku buruk yang ada dalam diri kita. Lalu kita pun juga peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, supaya kita tidak terkena dengan bencana yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan dengan ketaatan kepadanya, dan semoga kita selalu dikuatkan dalam ketaatan dan ketundukan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahumma'afiqinakumtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnicture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada 59 terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, tenaga teknis peternakan, juga relawan dari masyarakat.
2: Alhamdulillah, kurban tahun ini antusias sekali. Jumlah hewan kurban kita kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai 1 ton. Dan topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai lebih dari 1 ton. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memastikan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Lampung dengan bobot jumbo mencapai lebih dari 1 ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan total terdapat bantuan sapi kurban yang didistribusikan ke 15 kabupaten kota serta 1 untuk tingkat provinsi. Lili menyebut Lampung memiliki banyak peternak sapi dengan kualitas unggul dan bobot besar. Bahkan terdapat komunitas peternak khusus sapi jumbo dengan bobot di atas 800 kg. Selain memenuhi kebutuhan lokal, peternak Lampung juga disebut mampu menyuplai sapi jumbo ke luar daerah. Lili menambahkan peternak sapi jumbo umumnya tersebar di sejumlah daerah seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Adapun jenis sapi bantuan presiden yang disalurkan tahun ini terdiri dari sapi limosin, simental, Belgian Blue, dan Brahman.
2: Jadi semua sapi-sapi yang kita distribusikan bantuan presiden adalah sapi-sapi Lampung, tidak dari luar Lampung. Dan kita juga mensuplai ke luar Lampung bobot-bobot sapi yang jumbo. Artinya di Lampung ada banyak sekali peternak-peternak kita yang memelihara sapi yang bobotnya jumbo. Ada komunitasnya, sapi yang di atas 800 kilo itu ada komunitasnya, sapi-sapi yang bakalan di antara 300 ke atas juga ada.
1: Menurut Lili, pemeliharaan sapi jumbo memerlukan perawatan khusus sehingga tidak semua peternak mampu membudidayakannya. Namun demikian, keberadaan sapi berbobot besar tersebut menunjukkan potensi peternakan Lampung yang terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menilai kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kemajuan sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penguatan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga petani, dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kondisi ekonomi petani yang semakin baik akan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari ketahanan ekonomi keluarga di tingkat bawah. Mirza menyebut saat ini tren partisipasi pendidikan tinggi di Lampung mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya jumlah pendaftaran mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi swasta yang banyak berasal dari keluarga petani dan masyarakat pedesaan.
4: Produktivitas nggak bisa tinggi, IPM kita rendah, indeks pembangunan manusia. Ya. Karena orang nggak bisa bayar buat sekolah, nggak bayar apalagi buat kuliah, karena petani yang miskin dulu pendapatannya kecil. Begitu petani makmur punya mobil, punya motor, kalau pupuk lancar, mereka sudah bisa menyekolahkan anak. Jadi saya baru dilaporkan sama rekan-rekan dari PTS swasta. Pendaftaran perguruan tinggi swasta mereka itu naik 20%. Kenapa sekali? Karena harga gabah naik, karena harga padi naik, harga jagung naik, harga singkong naik.
3: Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai peningkatan kualitas gizi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pemenuhan asupan protein dan akses pendidikan yang baik dianggap saling berkaitan dalam menciptakan SDM unggul. Pemerintah optimis penguatan sektor agraria dapat menjadi jalan bagi Lampung untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menjamin kelayakan dan kesehatan daging konsumsi masyarakat jelang Idul Adha, pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 resmi menerjunkan 59 tim veteriner dan dokter hewan ke seluruh kecamatan. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
5: Ada yang melaporkan musolanya baru tahun ini buka untuk hewan kurban, pemotongan.
6: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 resmi melepaskan tim pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vivi Puspitasari mengungkapkan bahwa pihaknya menurunkan sebanyak 59 personil yang tergabung dalam tim veteriner dan dokter hewan. Dirinya menambahkan 59 petugas akan disebar ke 382 titik lokasi pemotongan yang tercatat di seluruh wilayah Kota Metro. Vivi menjelaskan tim disebar secara serentak ke seluruh kecamatan di Kota Metro guna melakukan pengawasan ketat baik sebelum penyembelihan maupun setelah penyembelihan. Selain melakukan pemeriksaan medis pada hewan, tim veteriner DKP3 juga dibekali misi untuk memberikan edukasi kepada para panitia kurban di masjid-masjid dan lingkungan masyarakat.
5: Total tim kita, tim pengawas hewan kurban, ada 59, terdiri dari dokter hewan, para medik veteriner, tenaga teknis peternakan, juga relawan dari masyarakat. Dan juga hari ini kita juga adik-adik dari SMK 4 dan SMK 2 ikut dalam tim ini untuk mendukung ya, dan mereka juga belajar untuk pengawasan hewan kurban. Kalau titiknya kita yang terdata saat ini adalah 382 sekota metro. Untuk jumlah hewan kurbannya sapi 1030, kambing 794 ya. Tapi itu dinamis, dan di lapangan kadang ada yang titik yang belum terdata ya. Contohnya ada yang melaporkan musolanya baru tahun ini buka untuk hewan kurban, pemotongan. Nah ini titik-titik itu harapannya bisa tetap terpantau.
6: Tim ditugaskan melakukan pemeriksaan fisik hewan, pengecekan surat kesehatan hewan dari daerah asal, serta pemeriksaan organ dalam seperti hati dan paru pasca pemotongan untuk mengantisipasi adanya cacing hati atau penyakit lainnya. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan warga memadati Masjid Al-Ikhlas Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan. Suasana khusyuk terasa saat jemaah mendengarkan pesan tentang keikhlasan dan pengorbanan dalam momentum Hari Raya Kurban. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Waikanan dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung. Dalam momen penuh hikmat ini, pesan tentang makna kurban disampaikan kepada ribuan jemaah yang hadir. Bupati Waikanan dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Nuryadin bertindak sebagai khotib. Dalam khutbahnya yang bertajuk di Hari Raya Kurban, masih adakah yang mau berkurban? Nuryadin mengajak umat Islam untuk merefleksikan kembali esensi dari perayaan ini. Ia menekankan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh pelosok dunia pada Hari Raya Kurban bukanlah takbir biasa. Takbir di hari raya ini adalah momentum penyembelihan kejahatan, hawa nafsu, dan keserakahan yang bersarang di dalam diri kita. Lebih lanjut, Nuryadin menyoroti kondisi sosial masyarakat saat ini yang kerap terjebak dalam arus individualisme. Menurutnya, pergerakan kehidupan sosial saat ini menunjukkan kecenderungan di mana manusia terlalu sibuk mengejar urusan duniawi sehingga perlahan melupakan pentingnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, Nuryadin mengajak jamaah untuk kembali meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menurutnya harus menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi umat Islam untuk rela berkorban demi kepentingan lebih besar, baik untuk agama maupun sesama manusia.
2: Hadirin jemaah sholat Id rahimakumullah, Idul Adha sangat dengan ketawakan Nabi Ibrahim sekaligus pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari Idul Adha merupakan momentum untuk memperbaiki hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan siar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Peringatan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas ini berlangsung khusyuk dan lancar. Usai pelaksanaan sholat, acara dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas menyembelih langsung sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid An-Nur Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
3: Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas menyembelih langsung sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid An-Nur Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara. Sapi kurban tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI yang disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Bupati Wuryanto Pamungkas mengatakan, sapi bantuan Presiden tersebut akan disalurkan melalui Masjid An-Nur di Pekon Fajar Mulia. Wuryanto juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung olehnya bersama tim juru sembelih halal Kabupaten Pringsewu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 10 Zulhijjah, di saya Wuryanto Pamungkas buat di Kabupaten Pringsewu menerima bantuan sapi dari Pak Presiden yang akan disalurkan di Masjid An-Nur di Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Dan hari ini disembelih, insyaallah saya sendiri yang akan menyembelihnya, dibantu teman-teman dari juru sembelih halal Kabupaten.
3: Penyembelihan sapi kurban tersebut turut disaksikan masyarakat setempat serta jajaran pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat Idul Adha. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan, antusias menyambut pemotongan sapi kurban bantuan Presiden RI pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis simental berbobot 1 ton 30 kg itu menjadi perhatian masyarakat karena ukuran dan kualitasnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan menjadi lokasi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban tersebut berlangsung bersama masyarakat setempat dengan suasana penuh antusias. Sapi bantuan Presiden RI yang disembelih di Kampung Tanjung Harapan berjenis simental dengan bobot mencapai 1 ton 30 kg. Hewan kurban tersebut menjadi perhatian warga karena ukuran dan kualitasnya yang dinilai sangat baik. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, kepada RRI mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kampungnya. Menurutnya, momen Idul Adha tahun ini terasa lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya.
2: Alhamdulillah, kurban tahun ini antusias sekali. Jumlah hewan kurban kita, kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini, ada satu ekor sapi ini dari Bapak Presiden Prabowo. Sekali lagi, kami Kampung Tanjung Harapan mengucapkan terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, sukses selalu. Amin.
1: Selain sapi bantuan Presiden RI, masyarakat Kampung Tanjung Harapan juga menyiapkan hewan kurban lainnya untuk dibagikan kepada warga. Tercatat sebanyak 12 ekor kambing turut disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dirinya menjelaskan, seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima di wilayah Kampung Tanjung Harapan. Pembagian dilakukan secara merata agar manfaat kurban dapat dirasakan seluruh warga. Ia berharap menutup Idul Adha dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, bantuan sapi kurban dari Presiden RI diharapkan menjadi penyemangat bagi warga untuk terus menjaga kekompakan dan gotong royong. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SD asal Waikanan, Kaori Aselin Fatosera, mewakili Provinsi Lampung pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu yang berlangsung di Depok, Jawa Barat. Keikutsertaan Kaori menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Waikanan setelah sebelumnya menjadi juara pertama puisi tradisi pisaan pada FTBI tingkat Kabupaten dan Provinsi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Siswa SDIT Bina Insan Madani Kaori Aselin Fatosera mewakili Kabupaten Waikanan pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tingkat nasional 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Depok, Jawa Barat. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengatakan Kaori merupakan juara pertama puisi tradisi pisaan pada FTBI tingkat kabupaten. Prestasi tersebut kemudian berlanjut dan meraih juara pertama FTBI tingkat Provinsi Lampung. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut mengantarkan Kaori menjadi perwakilan Lampung pada FTBI tingkat nasional. Capaian itu dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Waikanan di bidang pelestarian bahasa daerah. Ia menilai prestasi ini tidak lepas dari dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan serta sekolah yang menjadi tempatnya untuk berlatih. Menurutnya, Forum Guru Bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan juga memiliki peran penting dalam mendampingi persiapan Kaori. Pendampingan dilakukan secara konsisten sejak tingkat kabupaten hingga menuju ajang nasional.
4: Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 siswa terbaik yang memperoleh juara 1 di tingkat provinsi mewakili Lampung dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah Ananda Kaori Aselin Fatosehra dari SDIT Bina Insan Madani yang mewakili Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Kaori sendiri merupakan juara satu puisi tradisi yaitu pisaan yang melangkah dari jenjang FTBI tingkat kabupaten, kemudian melangkah ke juara satu FTBI tingkat provinsi dan akhirnya bisa melaju ke FTBI tingkat nasional. Keberangkatan siswa kita ke nasional tentu saja tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, juga kerja keras dari Ananda sendiri dan sekolah yang menjadi tempatnya untuk berlatih.
3: Ia menambahkan, FTBI menjadi wadah penting dalam melestarikan bahasa dan budaya daerah di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan semakin mencintai serta menjaga warisan budaya lokal. Dirinya berharap keikutsertaan Kaori di tingkat nasional dapat memberikan hasil terbaik sekaligus memotivasi pelajar lainnya untuk terus berprestasi. Selain itu, ajang ini diharapkan mampu memperkuat eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Khas Lampung Olahraga.
0: Tubaba Football League U17 season 1 tahun 2026 diproyeksikan menjadi kompetisi usia muda itu menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola berjenjang di Tubaba. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Panitia penyelenggara memastikan ajang Tubaba Football Language U17 season 1 tahun 2026 akan menjadi wadah pembinaan sekaligus penyaluran bakat bagi pesepak bola muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada Selasa 2 Juni 2026 di lapangan Kibang Budijaya, Kecamatan Labu Kibang, Tulang Bawang Barat. Panitia penyelenggara Alfredo Isnovandim kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan turnamen tersebut akan diikuti 10 tim dari 9 kecamatan di Tubaba. Seluruh peserta merupakan tim binaan daerah yang ada di kabupaten setempat. Ia menjelaskan pihak panitia juga telah mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri pembukaan kompetisi tersebut. Mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gubernur Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dispora, KONI, PSSI Provinsi Lampung, hingga Forkopinda Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7: Ya, kegiatan kita insya Allah Tubaba Football League Under 17 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Juni tahun 2026 bertempat di lapangan Kibang Budijaya, Kecamatan Labu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang insya Allah pada pelaksanaannya akan dihadiri oleh kita memberikan

Selain itu, Tubaba juga telah menggelar ajang sepak bola Por Cup dan ke depan kompetisi pembinaan usia muda akan terus dilanjutkan mengacu pada program serta regulasi PSSI. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link.
1: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang, makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur